96 Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sekian bersama kami. Pantun di Klasik. 8.3 minit pagi. Ayuh telefon Azura sekarang. Di 0322824505 atau di 0322822484. Di samping Azura nanti akan bacakan satu persatu yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan. ceria sungguh Pak Wan. Hari-hari kalau apa setiap minggu telefon pantun mesti ceria je suara dia eh.
2: Kita kena sentiasa ceria barulah hidup bahagia.
0: Betul lah tu. Sekarang Azura nak dengar pantun pula.
2: Okey, macam ni bunyinya. Saya nampak dulu. Nasi beringin, sayur meranti. Pencuci mulut, buah laici. Awan teringin, tidak bercuti. Pergi bercuti ke tanah suci.
0: Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah adalah tu nanti.
2: Betul kan?
0: Baik, terima kasih Pak Wan.
2: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tullah Barakatuh. Hello, Radio Klasik. Selamat pagi.
3: Radio Klasik, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kak Ziza.
3: Ya.
0: Ni cuti-cuti kat mana pula ni?
3: Cuti-cuti. Nanti nak pergi di KL.
0: Oh, pergi KL. Macam mana pantun tu?
3: Pantunnya. Burung merpati si burung tiung. Burung merbah hinggap di para. Waktu bercuti pulang ke kampung. Berkunjung ke rumah sanak saudara.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abang Mak Rok. Masuk dapur potong timun. Potong bawang bawah kerusi. Cuti panjang pergi Jepun. Pulang Jepun bawa sushi. Ini daripada Kak Azizah Jamaluddin. Lima purut daun selasih ditanam orang tepi muara. Penuhi undangan ziarah kasih. Erat silaturahim sesama saudara. Nanti lepas dua lagu ini, telefon balik Azura untuk pantun di Klasik. Kita ada Dato' Andrigo dengan Izin Ku Menanti. Dan ini dia Hafsah Yusof, Ayun Buai Koket. Bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.14 minit pagi. Nimin Rahim dihantar pantun. Pergi ke pasar membeli kepah asam rebus gulai kawah. Cuti panjang duduk di rumah bersantai-santai tepi sawah. Telefon Azura. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Azura.
0: Kak Macik.
1: Ya,
0: selamat raya. Selamat raya. Bila nak mari KL?
1: Alah, Azura mari Kelantan pun tak mari.
0: Saya 2 tahun sekali memang klik Kelantan.
1: Itulah.
0: Kak Macik ni. Tak pernah nampak batang hidung.
1: Dulu selalu kita duduk KL.
0: Baik, macam mana pantunnya?
1: Dengar eh. Cici lama alik dapur. Tanda paya sama raga. Cuti lama balik kampung. Nak beraya bersama keluarga.
0: Macam tu lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Cik Syarudin, cikgu.
2: Yeah.
0: Macam mana Om Melaka punya pantun?
2: Okey. Cantik meja cantuman beroti. Elok diletak tengah laman. Penat kerja bawa bercuti. Rehatkan otak, tenang aman.
0: Alhamdulillah, sedap pantun cikgu buat tu. Terima kasih.
2: Sama.
0: Baik, sekejap lagi nanti Azura ada lagu untuk orang Melaka. Sekejap lagi . Ini daripada pemantun kita, namanya ialah Juwariah Mansur. Bunga melati cantik berseri, di laman raja elok terjaga. Waktu bercuti, rehatkan diri, pulang bekerja, penuh tenaga. Kita dengar sekejap lagi Irni Yusnita, lagunya Pergi Jauh. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu Yasir Fikri ni, Senandung Anak Melaka. Sebenarnya bersama kami, Pantun di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.22 minit pagi. Ini Nur Lela Ismail buat roti guna tepung, letak juga sedikit gula. Lama cuti balik kampung, habis cuti kerja semula. Tu kata Kak Nur Lela Ismail. Yang main telefon Azura di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Memang tak sabarlah diorang ni semua, ya. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jasli.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sini hujan.
0: Oh, masih lagi hujan eh?
1: Ha, hujan.
0: Azura, ha. Dari pukul 5 pagi tadi dekat Tol Sungai Besi hujan lebat.
1: Ha, ni lebatlah, kadang dia jarang, kadang dia lebat, kadang dia slow.
0: Baik, macam mana pantun?
1: Ha, macam ni pantun dia, ya.

0: ramai pula yang nikah kahwin dan kenduri.
1: Gantung periuk.
0: Ya, betul ni. Besok ada ni. Ha.
1: Ada lagi?
0: Ha, besok ada. Ha. Ni ada orang ke salam ni.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Ramlan ni pada setan tiga tu. Kita selalu dengar bantuan ni tu.
1: Ya, terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barulah cara. Ini barulah orang Johor.
2: Kakak apa Johor eh?
1: Ini baru betul Jumari.
2: Kaya.
1: Baik, macam mana pantunnya?
2: Okey, cuba. Okey. Berjalan-jalan dengan Kak Siti. Sampai berjumpa dengan Cik Azhar. Masa bercuti bersama keluarga sambut Aidil Adha.
1: Betul lah tu. Terima kasih Jumari.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara, nanti Azura sambung balik yang lain. Azura akan baca satu persatu lagi yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Ini daripada daripada Mas Armin. Mandi laut bawa pelampung, banyak pula pokok sena. Hari cuti balik kampung, kampungku indah, nyaman terasa. Yang lain nanti Azura sambung balik baca ya. Kita nak dengar cuti-cuti Malaysia Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita juga ada kembara Jalan Sahala. Lepas tu telefon Azura. Bersama kami, Pantun di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. 8.31 minit pagi, pantun di Klasik, Tantari dan Mas Mira. Dalam keranjang pisang berangan tepi rumah pohon ku ini, cuti panjang memenuhi undangan majlis walimah di sana sini. Ini daripada Nur Sheha. Nur Sheha, terima kasih. Dia kata RTM Klik ada masalah ke? Dah okey, 7.47 minit pagi tadi. Rasanya dah okey dah tu. Ini Nur Jalisin. Nur Jalisin Majid eh. Roti sardin ikan tuna, masak kari ikan merah. Masa cuti tidak ke mana, anak cucu datang ziarah. Telefon Nazura. Hello, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Zura.
0: Selamat pagi.
1: Ya, Syami Harun.
0: Ye, Cik Syami Harun. Dah lama tak dengar suara, eh?
1: Itulah. Sihat, eh?
0: Alhamdulillah, sihat. Orang kat sana pun
1: selamat
0: sihat.
1: Selamat raya, Cik. Selamat raya untuk Zura, eh?
0: Ya, selamat hari raya, Adik Adha.
1: Sama-sama.
0: Zura nak dengar cuti tu. Silakan.
1: Cuti, eh? Masak rendang dalam kuali. Buat hidangan seksi keluarga. Alangkah indah masa bercuti. Keselamatan diri keluarga hendaklah dijaga.
0: Terima kasih, Encik Abi Harun.
1: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya putra kumbang daripada Jeneri.
0: Oh, putra kumbang. Salam perkenalan.
2: Selamat perkenalan.
0: Apa, dari mana tadi?
2: Dari Jeneri.
0: Jeneri?
2: Jeneri, kawasan Jenian daerah Sik.
0: Oh, Sik Kedah sana?
2: Ya, Sik Kedah.
0: Jauh. Saya seronoklah juga pergi Kedah tu sekali-sekala. Tapi lah susah nak jumpa. InsyaAllah kalau kita buat program ke apa, kita jumpa kat sana. Putra Kumbang.
2: Putra Kumbang.
0: Macam mana pantun?
2: Pantun saya cubalah.
0: Mm-mm.
2: Cik Azura pergi ke kedai. Tengah membeli gula batu. Wahai Azura bijak yang pandai.
0: Aduh.
2: Binatang apa yang tulang satu?
0: Binatang apa?
2: Tulang satu.
0: Oh, tak tahulah. Tak tahulah saya. Surrender lah macam ni. Binatang apa tu?
2: Totong lah, Cik Azura.
0: Aduh, tak dengar. Apa, binatang apa kaki satu eh?
2: Kan? Macam ni.
0: Ni bau.
2: Cik Azura pergi ke kedai. Singa membeli gula batu. Wahai Cik Azura bijak yang pandai, binatang apa tulang satu?
0: Oh, tulang, tak dengar tulang tadi. Aduh. Sotong lah, jawapan dia sotong. Terima kasih. Terima kasih Putra Kumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Jamie Zan sekejap lagi. Hanya Perasaan, dan ini dia Mudi Arau, Ria Emilia. Semuanya bersama kami, Pantun di Klasik.

0: Telefon Azura sekarang ini di 0322824505 atau di 0322824 Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SBJ.
1: SBJ dari Taman Permaja di Sungai Tan.
0: Ya, saya lalu saja di Sungai tapi tak singgah.
1: Kenapa pula tak singgah?
0: Sebab tak ada orang panggil. Macam mana nak singgah?
1: Mana nak panggil, nombor yang tak ada.
0: Ada-ada je dia punya jawapan
1: nasi
0: dia.
1: Nasi bambu tu melambai Azura.
0: Oh, nasi bambu. Sedap tu.
1: Memang.
0: Macam mana?
1: Lagi ceria pagi dengan berbaju merung.
0: Oh, ya, yeah, betul. Terima kasih kerana memerhati di FB.
1: Memanglah cantik. Tengok Pak Mu boleh pegang dengan baju merun ni, cantik.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Macam mana pantunmu, SBJ?
1: Pantun orang titik begini, Azura, ya. Pohon berangan di hujung titik, tempat berehatnya sang unggas. Banyak kenangan di masa cuti, tambah semangat bila bertugas.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Azman.
2: Ya, saya.
0: Kalau dibagi hujan di Singapura, bagaimana?
2: Cuaca terang saja.
0: Alhamdulillah. Pantunnya, kita nak dengar, silakan.
2: Berenang-renang si anak angsa, berayun-ayun daun kelapa. Orang di kota rindukan desa. Bila bercuti, pasti tak lupa.
0: Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Azriza Azame, ulang tahun disambut bersama, pergi bercuti bersama isteri. 20 tahun berumah tangga. Moga bahagia kekal abadi. Ini daripada... Ni Azra kena pilih-pilih juga sebab ada yang hantar ni, dia pantun ujung-ujung tu. Dia tak sama. Dorang cuba. Sedap sungguh apam balik. Ada pula buah berangan. Cuti-cuti ni anak cucu balik. Bersantai mesra erat hubungan Zarina Yatim. Terima kasih. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Zaliha Hamid sekejap lagi. Lagu tahun 1976. Derita untukku, bahagia untukmu. Panjang tajuk dia tu. Tapi sebelum itu kita nak dengar lagu Dorayan Dah Berbunga. Sekarang ni... musim durian ke tak? Adik saya pergi ke Bukit Gantang, dia kata durian Bukit Gantang ada, durian Kati ada, durian dari Manong ada, campur-campur. Semuanya bersama kami lepas tu kembali pantun di Klasik Mr. Oz.

0: Salihah Hamid, Derita Untukku, Bahagia Untukmu, sebuah lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan liriknya oleh Abbas Bakar. Salihah Hamid, 8.52 minit pagi. Telefon Nazura untuk yang terakhir ini ya, di 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Telefon Nazura. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hari aku ada nak batal.
0: Aduh. Nanti suruh anak tolong urut ke, cucu tolong urut lah.
1: Kenapa tak datang depin?
0: Itulah kita singgah makan laksa Lake Garden je.
1: Ya.
0: Amboi, Kak Pa, apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Hujan-hujan tak kat sana?
1: Cuaca elok, cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita nak dengar pantun.
1: Pantun, ya. Cantik sungguh bunga melati. Hadiah dari Siti Fatimah. Zaman muda seronok bercuti. Bila dah tua gembira rehat di rumah.
0: Macam tu lah. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Dura.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Kak Saiyah dari Bangi.
0: Kak Saiyah, suaranya lain dari yang lain.
2: Kenapa lain mana tu?
0: Macam pengacara TV rancangan dulu-dulu.
2: Akan datang.
0: Akan datang. Baik, Kak Saiyah, macam mana pantun?
2: Tadi buat ya. Kalau nak bercuti, pasti sehat. Rancang perjalanan tu yang terbaik. Bila poket dah berat, bercuti je kat janda baik.
0: Bila pergi janda baik tu?
2: Akan datang.
0: Baik, terima kasih. InsyaAllah, tempat rehat saya tu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Zura ambil yang terakhir lah eh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Zura.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Ben Pantai.
0: Siapanya?
3: Cikgu Ben Pantai.
0: Cikgu Ben? Yang selalu hantar coretan Adila tu lain kan?
3: Iyalah tu.
0: Salam perkenalan, baru dah dapat dengar suara Cikgu Ben ni. Macam ni suaranya.
3: Saya ni tak ada dekat Seremban, saya ada dekat Labis.
0: Labis?
3: Ya.
0: Rumah anak dah ni.
3: Rumah mak.
0: Gen salam dekat mak.
3: InsyaAllah.
0: Macam mana pantun?
3: Pantun, okey. Tuan Puteri membawa bijana. Bijana bila start di atas panggung. Cuti panjang ni tak kepada mana. Melayan cucu balik kampung.
0: Alhamdulillah. Dah dari cucu. Tapi suara muda remaja.
3: MasyaAllah. Don't tengok orang lagi.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam.
0: Itulah dia, pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Kadang-kadang, yelah suaranya lain. Tapi kalau kita jumpa lagi lain, lagi mungkin sejuk mata memandang, sejuk hati melihatnya. Itulah pendengar setia Radio Klasik yang cukup ramah lah eh. Terima kasih kepada saudara yang sudi hubungi Azura dari pagi tadi berkelip-kelip ni, singgah sekarang ini. Setiap hari Jumaat mereka menantikan untuk pantun ini. Apatah lagi yang hantar melalui FB Radio Klasik. Azura mohon maaf banyak-banyak sekiranya Azura tak sempat bacakan satu persatu yang hantar melalui FB. Tapi rakan-rakan yang lain akan baca dan akan like sama-sama pantun yang dikirimkan melalui FB Radio Klasik. Terima kasih. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Bob Rizal ini, Cintai Malaysia. Pukul 9 nanti kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi.

Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu, akhlak, teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia beri merantikan mawar putih. 9.21 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang setia mendengar kami yang menerusi RTM Klik, yang mungkin frekuensi di lokasinya, di rumahnya tak berapa jelas. Boleh saja saudara mendengar kami menerusi internet. Pergi saja ke RTM Klik dan cari Radio Klasik. Klik saja di situ, dengarlah suara Azura sampai pukul 10 pagi menerusi sajian klasik. Kita dengar, ini dia Kamaliah Latif, kesayanganku, semuanya bersama kami, sajian klasik.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

tak puas rasanya dengar suara lunak Datuk Sudirman Haji Arsyad di dalam sepi itu. Apatah lagi kalau kita dapat menonton secara langsung dululah mesti hiburan minggu ini ke. Baiklah saudara, 9.36 minit pagi kepada saudara yang sudi, yang nak hantar cerita Adila. Kami sudi untuk menerimanya. Hantar menerusi email coretanadilaklasik@gmail.com. Semuanya huruf kecil, coretanadilaklasik@gmail.com. Bolehlah dengar lagu-lagu seperti di dalam sepi itu seketika tadi. Apa saja cerita-cerita menarik saudara. Yang penting tiga muka surat A4 tu. Tiga muka. Ada yang hantar satu. Satu tu pendek sangat. Kena hantar tiga sekurang-kurangnya. Kemudian tiga lagu yang saudara pilih untuk kami siarkan. Kami akan semak semula dan insyaAllah jika sesuai kita akan siarkan. Dan coretan itu boleh hantar sekali lagi ke email kami coretanadilaklasik@gmail.com. Semuanya huruf kecil. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Mas Idayu ini, Robek Hatiku. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Kami dalam temu santai di Klasik Hari Terbuka Iftar 2026 AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Hajib. H-A-J-I-B. Hajib. Hajib adalah orang yang mengawal urusan keluar masuk ke balai penguasa atau pemimpin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Saudara di Melodi Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan untuk hari ini 5 Jun 2026, penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah, samaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk malaman saudara, terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang menemani saudara sajang klasik sawal 6 pagi tadi dan tamat tugasannya sebentar tadi 10 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Melodi Klasik.

0: Kalau di Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.
1: Terima kasih menggamit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Juga di frekuensi di seluruh negara, sokongan saudara amat kami hargai. Baik, untuk pelan-pelan saudara, kita di program atau juga di ruangan untuk bersama dengan dua tetamu sempena dengan AI Grand Prix 2.0 IPTA Internasional. Baik, untuk pelan-pelan saudara, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai IPTA merupakan institusi latihan utama negara dalam bidang penyiaran, media dan komunikasi. Sejak perubahannya pada tahun 1971, IPTA memegang peranan penting melahirkan tenaga profesional media yang berkemahiran tinggi seiring perkembangan teknologi dan landscape komunikasi masa kini. Juga untuk makluman saudara, berlangsungnya program tersebut ada seminar antarabangsa 12 buah negara yang terlibat. Juga ada program workshop iaitu content creation interaktif untuk Next Wave, juga Immersive Lab dan Next Brand. Dua tetamu yang saya maklumkan, juga saya wawarkan sebentar tadi untuk program khas AI Grand Prix 2.0 IPTA Internasional bersama dengan Datin Hazimah Binti Haji Samin, pensyarah kanan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, dan juga Datuk Syafiq Rizal Haji Saban, Ketua Pegawai Eksekutif NetSec. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, all good.
1: Baik. Ia merupakan daripada dua panel ini terlibat antara tulang belakang dalam menjayakan AI Grand Prix 2.0 IPTA Internasional. Baik, saya nak bertanya pada Datuk Syafiq.
3: Ya. Yeah.
1: Baik, AI Grand Prix 2.0 IPTA menghimpunkan pakar akademik, juga pemain industri dari pelbagai latar belakang. Jadi pandangan Datuk lah sendiri, platform ini dapat mempercepatkan perkongsian juga kepakaran dan amalan terbaik dalam pembangunan teknologi yang sekarang ni lah, AI. Adakah ia selamat dan bertanggungjawab?
3: Pada pandangan saya, AI Grand Prix 2.0 ni bukan sekadar satu program ataupun pertandingan teknologi. Dia lebih berbentuk kepada kolaborasi strategik di antara pihak akademia, pemain industri dan juga kerajaan. Untuk kita menyampaikan apa yang trend yang ada sekarang ni mengenai AI. Is it a threat ataupun ia adalah tools yang untuk memudahkan tata cara kerja.
1: Baik.
3: Yep. Jadi untuk industri kita ni perlu ada satu ekosistem yang mana perlu ada satu organisasi yang macam inisiatif IPTA ini untuk menggabungkan pihak-pihak akademia, player, pemain industri dan juga kerajaan untuk kita streamlinekan keperluan dan pembentukan satu kumpulan yang memahami hala tuju AI ini untuk semua sekalilah.
1: Baik. Untuk Datin Hazimah. Baik. Sebagai seorang pendidik, Datin, nilai utama yang diterapkan untuk semestinya untuk pelajar juga warga akademik dalam menyertai program AI Grand Prix 2.0 IPTA Internasional ni, dari khususnya perkembangan mengenai dengan teknologi AI di peringkat global ni, Datin.
2: Okey, terima kasih atas soalan. So sebelum tu saya rasa tak terlewat lagi kot nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Selamat Hari Raya Dati.
2: Pada semua pendengar.
1: Ya. Yeah.
2: Baik, jadi pada pandangan saya lah sebagai seorang pendidik, jadi saya ni banyak melihat kepada Grand Prix AI ni yang saya rasa dah tahun yang ketiga saya terlibat. Ia bukannya sebagai satu platform yang biasa-biasa. Tapi pada pandangan saya, dia adalah satu platform pembelajaran yang sangat bernilai dan terutamanya bagi membentuk generasi pendidik yang boleh bersedia untuk menghadapi masa depan. Sebabnya kita ni hidup kita ke depan.
1: Yeah.
2: Jadi maknanya apa amalan-amalan dalam pendidikan yang sebelum ini yang dianggap tidak ada asas kepada teknologi.
1: Uh-huh.
2: Jadi maknanya kami perlu bergerak ke depan.
1: Uh-huh.
2: Yeah, jadi kalau kita tengok nilai utama yang boleh diperolehi dalam menyertai Grand Prix ni, jadi maknanya lebih kepada pendedahan lah.
1: Uh-huh.
2: Yeah, pendedahan kepada perkembangan semasa teknologi AI.
1: Uh-huh.
2: Dan lebih kepada peringkat global.
1: Uh-huh.
2: Kenapa saya katakan global? Sebab kita mempelajari semua aspek-aspek.
1: Uh-huh.
2: Sebab kemahiran AI ni melatih kita macam mana kita nak membentuk bahan-bahan pengajaran yang baru.
1: Uh-huh.
2: Untuk diselaraskan.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita tengok juga penyertaan dalam Grand Prix AI ini.
1: Uh-huh.
2: Jadi semua peserta-peserta yang terlibat.
1: Uh-huh.
2: Terutamanya daripada IPG Kampus Bahasa daripada Kota Baru.
1: Uh-huh.
2: Dan juga pelajar-pelajar OUM ni, pelajar-pelajar daripada UiTM,
1: uh-huh,
2: UiTM Rembau yang uh-huh dibawa ke sini ni. Jadi maknanya peserta ni dia dapat melihat bagaimana AI itu digunakan dalam pelbagai bidang.
1: Uh-huh.
2: Termasuklah dalam industri kreatif yang mana yang banyak diperkenalkan oleh Datuk Syafiq jugalah.
1: Uh-huh.
2: Tapi saya lebih kepada penggunaan macam mana nak gunakan AI ini untuk media kampus.
1: Uh-huh.
2: Dan macam mana nak gunakan untuk dalam media dalam pengajaran dan juga pembelajaran.
1: Uh-huh.
2: Jadi secara langsungnya,
1: uh-huh,
2: manakala saya lupa pula nak beritahu kalau IPG Campus Bahasa Antarabangsa juga terlibat dalam program Grand Prix ni, yang mana mereka akan hadir sebagai pempamer.
1: Uh-huh.
2: Pempamer bahan inovasi berasaskan AI.
1: Uh-huh.
2: Yang mana mereka menghasilkan 3 inovasi yang menarik. Uh-huh. Dan mungkin besok pengunjung boleh datang dan lihatlah bagaimana AI diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. So saya rasa ni adalah peluang yang baiklah kepada pelajar, sebab secara tak langsungnya AI ini melatih pelajar ataupun guru, bakal guru. Mereka ni kebanyakannya adalah bakal guru. Macam mana nak menjadi kepada pencipta ataupun innovator. Yang mungkin boleh memanfaatkan lagi kepada pelajar, terutamanya apabila pelajar-pelajar kita ni tahun depan budak 6 tahun dah masuk.
1: Oh, yeah.
2: Sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bila budak 6 tahun ni dah masuk dalam sekolah, mm-hmm, bermakna mereka ni memang suka visual.
1: Mm-hmm.
2: Memang suka animasi. So alhamdulillah lah.
1: Mm-hmm.
2: Maknanya pendedahan ini telah diperolehi.
1: Mm-hmm.
2: Macam Grand Prix yang sebelum ini ataupun yang sebelum ini, apa yang IPG terlibat dengan IPTA. Ada 10 IPG juga, pesyarah-pesyarahnya telah dilatih dengan AI yang datang berkhusus dekat sini.
1: Uh-huh.
2: Jadi maknanya kami telah mendapat pendedahan awal dan kami bawa kepada setiap IPG kami dan kami kembangkan penggunaan AI dalam kelas.
1: Uh-huh.
2: So itu yang saya nampak lah. So terima kasih kepada Grand Prix, anjuran IPTA ini, sebab sentiasa membuka peluang kepada generasi baru untuk terlibat. Walaupun AI itu nampak macam kepada industri kreatif, tapi sebenarnya dia sangat berguna untuk proses pembelajaran dalam kelas.
1: Uh-huh. Baik, sebelum kita nak berehat seketika, mungkin sikit Datuk. Mungkin saya nak bertanya secara individu saya sendiri.
3: Yeah.
1: Penyertaan yang terlibat dalam program ini.
3: Uh-huh.
1: Sebenarnya macam Datin cakap tadi, dia lebih kepada pendedahan.
3: Yeah.
1: Jadi impak yang Datuk nampak sendiri mengenai dengan program ini, sikit sebelum kita berehat.
3: Okay, kalau kita tengok dalam program yang dianjurkan daripada 1.0 uh-huh and 2.0 ini,
1: uh-huh,
3: something yang kita perlukan pendedahan.
1: Uh-huh.
3: Yang mana pendedahan ini perlu daripada 1.0 daripada local.
1: Uh-uh.
3: Daripada tempatan.
1: Yeah.
3: Yang mana 2.0 ni exposure atau pendedahan daripada luar.
1: Uh-uh.
3: Mana ada 12 negara yang akan
1: uh-huh
3: tunjukkan apa kelebihan AI yang dia orang, yeah, ada. Eh.
1: Yeah.
3: Jadi pada saya, AI yang berjaya bukan dibina oleh satu organisasi.
1: Uh-uh.
3: Yang mana dia perlu melalui kolaborasi.
1: Uh-huh.
3: Jadi inilah inisiatif yang saya sendiri nampak ada keperluan.
1: Uh-huh.
3: Yeah, IPTAR untuk ke depan memberikan satu impact yang mana kita akan duduk bersama untuk uh-huh membina dasar-dasar. Jadi exposure pendedahan yang dapat diberikan daripada pemain industri untuk membuka sesuatu minda yang lebih luas untuk kita menyampaikan AI ini sebagai ancaman ataupun sebagai keperluan. Jadi kat mana kita nak strategikan positioning dia, di mana. Jadi di sini

0: kita adalah generasi yang dapat melihat the evolution of technologies.
1: Yeah.
0: Jadi bila AI ni dah sampai, if we go alone, pergi sendirian, maknanya benda tu akan, kita akan tertinggal. Pasal zaman dulu teknologi every 6 months.
1: Yeah.
0: But now it seems like every 6 seconds.
1: Ya, yeah, betul, betul, betul.
0: That's kind of thing.
1: Okay, baik, kita beriak seketika dan kita akan kembali bersama dua tetamu hebat dalam menjayakan program AI Grand Prix 2.0.

0: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi. Bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
1: Pada suatu hari. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.
2: Baik saudara, kita masih lagi bersama dengan dua tokoh hebat dalam menjayakan program AI Grand Prix 2.0 Iftar International bersama Datin Hazimah Haji Samin, pensyarah kanan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, dan juga Datuk Syafiq Rizal Haji Saban, Ketua Pegawai Eksekutif NetSec. Okay, baik, untuk Datin, nak bertanyakan mengenai dengan semestinya yang melibatkan program AI Grand Prix 2.0 Iftar International ni dalam pada untuk memanfaatkan institusi pendidikan, juga perkongsian ilmu, juga rangkaian profesional yang diwujudkan dalam melahirkan graduan yang lebih bersedia, juga memperkasakan kurikulum dalam menghadapi ekonomi digital, Datin.
3: Baik, kalau kita tengoklah ya, terima kasih atas soalan sebab soalan ni agak catchy juga ni, sebabnya perkongsian ilmu dengan memperkasakan kurikulum ya, dan melahirkan graduan yang lebih bersedia untuk menghadapi ekonomi digital. Jadi pada pandangan saya, Grand Prix AI ni

0: dia dah terlalu banyak memberi nilai yang jauh lebih besar daripada pertandingan ataupun pameran teknologi. Sebab apa saya katakan begini? Sebab kebanyakan pelajar-pelajar kami mana-mana yang dah didedahkan kepada teknologi AI ni, memang kami banyak membuka ruang untuk pertandingan inovasi sama ada di peringkat dalaman ataupun di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa.
1: AI itu sendiri?
0: Iya. Jadi macam mana AI itu digunakan di dalam kelas. So mungkin kita tak biasa, biasanya kita dengar pada AI ni orang buat video, orang buat bahan-bahan yang biasa. Tapi kami sebagai pengguna dalam pendidikan, kami banyak menggunakan contohnya macam virtual reality, VR, ataupun menggunakan augmented reality, dan macam mana kita nak gunakan hologram dalam pendidikan. So sebenarnya bahan-bahan ini adalah satu bahan yang kebanyakannya dihasilkan dengan menggunakan AI. Sebenarnya ada banyak application yang dalam online yang boleh kita belajar, kita guna dan kita apply.
1: Betul.
0: Untuk mencantikkan kita punya curriculum.
1: Ya.
0: Sebab dalam curriculum kami, ia memang ada penerbitan video. Contoh ada penerbitan video. Tetapi video yang dimasukkan situ adalah yang asas, bukan yang menyentuh tentang AI. Tapi sekarang kita membawa ideologi barulah. Maknanya hasil daripada apa yang kami belajar di di IPTA, yang saya katakan tadi ada 10 IPG yang dipanggil, ada lebih kurang dalam 20 orang lah datang berkhusus, dan kami implementkan dekat IPG untuk melahirkan banyak bahan-bahan sekarang ni. So saya pun baru ni pun saya bawa 3 kumpulan yang akan membuat pameran esok. Mereka juga adalah pemenang anugerah emas, yang mana mereka menggunakan AR dan VR. Yang mana pelajar boleh masuk dalam kelas, dan setiap dalam VR tu, visual tu, dia macam kita melawat museum digital secara maya. Tetapi dalam pergerakan mereka tu, mereka boleh nampak, boleh tengok video, boleh tengok permainan, boleh buat aktiviti, macam-macam lah, mengikut daripada pergerakan. Jadi apa yang saya nampak kat sini, jadi jaringan antara IPTA dan juga IPG ni telah banyak membuka peluang kepada kolaborasi penyelidikan, pembangunan inovasi, latihan industri dan perkongsian lah, yang boleh ataupun sangat manfaat, memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kami. So kalau sekarang ni pun kita pun ada pelajar-pelajar IPG sekarang ni sebagai peserta. Jadi saya pun sangat banggalah IPG Kota Baru sanggup datang, daripada Kota Baru datang
1: jauh tu Datin
0: untuk berkhusus selama 3 hari di sini. So akhirnya program ini bukan hanya sekadar membantu industri, tetapi juga membantu institut pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan teknologi digital, dan yang seharusnya sekaligus melahirkan graduan yang bukan hanya celik digital dan AI, tapi juga mempunyai kemampuan dalam memimpin inovasi itu sendiri untuk menghasilkan produk-produk baru dalam pendidikan. So ini adalah salah satu daripada inisiatif selaras dengan dasar pendigitalan IPG, dengan dasar pendigitalan negara, yang mana sinergi ini sangat baiklah. Maknanya IPTA dengan kami ni adalah dua kementerian yang berbeza, tapi kami dihubungkan oleh AI. Itu yang saya sangat gembiralah dengan penganjuran Grand Prix ini.
1: Baik. Untuk Datuk, mungkin ini adalah penutup untuk ruangan kita. Semestinya pendengar Radio Klasik ni mungkin dianggap sebagai baru untuk dunia AI ni sebenarnya, kan? Dengan mungkin dari segi faktor usianya dan sebagainya. Bagaimana pendapat Datuk seringkasnya untuk mereka-mereka ini untuk mengambil tahu tentang AI Grand Prix 2.0 IPTA dan apakah peluang yang tersedia untuk mereka dalam gelombang transformasi ini?
2: Kalau kita tengok daripada zaman Y2K, right? Lepas tu zaman digital, transformation, now AI. Jadi apa yang yang peserta ataupun rakyat Malaysia boleh melihat di mana ada satu inisiatif yang dibuat oleh kementerian di bawah agensinya iaitu IPTAR yang berani ke depan untuk membawa satu pembaharuan, transformasi daripada segi branding, daripada segi transformasi teknologi, dia dah tak ada orang kata satu halangan untuk you menempuh. Kita ramai-ramai daripada collaboration ni bersatu untuk menyampaikan what is this technology all about. Kan, apakah teknologi ini? Jadi inisiatif ini yang kita berikan daripada pelbagai pihak untuk menyampaikan kepada semua. Jadi jangan rakyat fikir diorang keseorangan. Maknanya kerajaan ada satu inisiatif untuk membentuk satu akademia approach dan juga keselamatan IT, yang mana cyber security amat penting dalam AI era, yang mana privacy data. Jadi benda-benda dasar-dasar ini yang saya yakin, yang mana kementerian dan pihak-pihak yang berurusan lebih untuk membentuk satu dasar yang mana penggunaan AI ni ada tata susila. Orang katakan pasal AI ni sebenarnya dia tak ada masalah, tapi siapa behind it? Maknanya manusia-manusia yang dia ada yang good and bad, kan? Jadi sebagai satu organisasi yang concern untuk membantu, jadi kita berikan apa pengalaman kita dan exposure daripada luar kepada agensi kerajaan, supaya agensi kerajaan dapat melihat sesuatu yang lebih luas dan combine. Jadi tak ada orang yang boleh menipu sana, menipu sini, ataupun menggunakan sana, menggunakan sini, apabila kerajaan sendiri memahami apa itu artificial intelligence.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada dua tokoh hebat dalam menjayakan program khas AI Olympic 2.0 IPTA Internasional yang akan berlangsung esok 6 Jun 2026 di IPTA Angkasa Puri. Sekali lagi terima kasih kepada Datin Hazimah Haji Samin, pensyarah kanan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, juga Datuk Syafiq Rizal Haji Saban, Ketua Pegawai Eksekutif NetSet. Terima kasih Datuk, terima kasih Datin. Dan jangan lupa untuk sekali lagi saya wawarkan untuk program esok juga kita ada temu santai bersama dengan penyampai-penyampai radio klasik. Kita ada DJ Diani, DJ Anisma, Nadia Ahmad, Hazwani, juga Mutia Samsudin. Juga ada program yang dan juga aktiviti yang akan berlangsung besok, jualan rahmat dan sebagainya nanti, dan hadir beramai-ramai pada esok 6 Jun 2026 di IPTA Angkasa Puri bermula 9 pagi hingga 3 petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih setia Radio Klasik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
2: Panas suatu hari. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.
4: Radio Klasik mengambil kenangan. Terima kasih di atas kesetiaan saudara mendengarkan kami. Mungkin yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan saudara. Yang paling penting, semoga selamat sampai ke destinasi. Juga saya doakan Jumaat yang barakah ini, kita diberikan kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki. Amin. Baik, kita di ruangan tajaan bersama dengan Tabib Azli di talian. Saya bersama dengan pegawai pemasaran dari Tabib Azli, Cik Abdul Halim Abdul Razak. Assalamualaikum Abang Abi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Izzat Saufi.
4: Apa khabar, Bang?
5: Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah.
4: Baik, semestinya ya, kita masih lagi dalam cuti-cuti ni kan? Cuti sekolah dan sebagainya. Kita di ruangan tajaan bersama dengan Tabib Azli di talian. Saya bersama dengan pegawai pemasaran dari Tabib Azli, Cik Abdul Halim Abdul Razak. Assalamualaikum Abang Abi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Izzat Saufi.
4: Apa khabar, Bang?
5: Alhamdulillah, sihat walafiat.
4: Baik, semestinya ya, kita masih lagi dalam cuti-cuti ni kan? Cuti sekolah dan sebagainya. Semestinya Tabib Azli ada perkongsian yang nak diberitahu kepada semua pendengar Serta Radio Klasik. Silakan, Bang.
5: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak DJ Izzat Saufi dan juga para pendengar Radio Klasik. Tak kira di mana juga berada, utara, selatan, timur dan barat. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam untuk semua. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Berikan kita kesihatan yang terbaik untuk kita meneruskan lagi sisa-sisa kehidupan di dunia yang fana ini. Okey. Tak kira musim, tak kira bulan, tak kira minggu. Setiap minggu, Tabib Azli mengadakan kegiatan jelajah promosi. Kita menjelajah dari utara, selatan, timur dan barat. Kita secara bergilir-gilir lah kita buat pusingan di seluruh semenanjung Malaysia ini. Dan berita baik untuk minggu ini, untuk kali ini, 4 lokasi ya kita mengadakan jelajah promosi Tabib Azli untuk terapi mata dan juga terapi resdung. Di samping itu juga kita turut mempromosikan pelbagai produk-produk rangkaian Tabib Azli yang dikeluarkan oleh Tabib Azli. Seperti mana umum mengetahui, Tabib Azli merupakan pusat terapi mata dan resdung dan juga pengeluar produk-produk yang berasaskan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga herba-herba yang kita jadikan sebagai minuman botanika yang amat sesuai untuk diamalkan untuk membantu kesihatan dan juga tenaga dalaman dan juga luaran kita. Okey, jadi berbalik kepada jelajah terapi mata dan resdung. Kenapa Tabib Azli saban minggu mengadakan jelajah promosi untuk terapi mata dan juga resdung ini? Sebabnya permintaan yang boleh dikatakan memang terlalu tinggi. Kalau kami pergi ke Perak, maka orang Johor pula panggil bila nak datang ke Johor. Kalau kita pergi ke Penang, maka orang Terengganu pula panggil. Jadi untuk minggu ini, kita berada di negeri Terengganu dan juga di negeri Johor. Okey, lokasinya saya akan nyatakan sekejap lagi. Tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya, apa kebaikan, apa faedah, apa manfaat kalau kita buat terapi mata ni? Sebenarnya, kalau kita fikir-fikirkan, pernahkah kita buat senaman mata? Mungkin ramai yang geleng kepala. Kalau senaman biasa, senaman kaki tu mungkin adalah yang berjoging dan sebagainya. Apa tujuan dia? Untuk merangsang otot-otot di bahagian kaki kita supaya darah lebih lancar. Tetapi kita lupa tentang satu lagi nikmat yang cukup-cukup penting, cukup-cukup berharga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu deria penglihatan. Tapi pernah tak kita buat senaman mata, kita buat terapi mata untuk memastikan supaya mata kita sentiasa segar, penglihatan kita sentiasa cerah? Mungkin ramai yang abaikan hal ini. Justru itu, Tabib Azli, kita sediakan perkhidmatan terapi mata bagi saudara yang ada masalah penglihatan, rasa tak berapa nak jelas, mata sentiasa letih, kadangkala mata kemerah-merahan, penglihatan makin lama makin kabur, silau semakin tinggi. Okey, jadi antara kebaikan kita buat terapi mata ini sebenarnya, yang pertama, dia menyokong penglihatan dan juga fokus kita. Jadi senaman mata ataupun terapi mata ini, dia membantu menguatkan otot mata dan meningkatkan koordinasi fokus antara kedua-dua belah mata kita. Dan juga terapi ini juga dia amat membantu sebenarnya dalam kes masalah rabun jauh ke dekat, ataupun masalah lazy eye, ya, mata malas. Di samping itu juga, mengurangkan masalah mata kering dan juga mata bengkak.

0: Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik, saudara, kita kembali bersama dengan Encik Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Silakan, bang, teruskan.
2: Terima kasih sekali lagi DJ Izzat, Saufi dan juga para pendengar Radio Klasik yang masih lagi setia. Jangan lupa ingat lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi, di Negeri Terengganu Darul Iman, 3 lokasi dan satu lagi lokasi di Keluang. Ini untuk jelajah, ya, untuk jelajah promosi. Kalau jelajah ni sehari, dua hari, tiga hari sahaja, kami tidak kekal berada di situ. Tetapi kami juga ada cawangan-cawangan tetap yang beroperasi setiap hari, 5 hari seminggu. Ada juga yang beroperasi setiap hari. Jadi kepada yang berada di kawasan-kawasan yang mana ada cawangan terdekat Tabib Azli, pusat terapi Tabib Azli, boleh sahaja datang terus ke sana untuk dapatkan perkhidmatan terapi mata dan juga rawatan resdung. Dari dua-dua ni memang amat-amat penting sebenarnya, terutamanya mata, penglihatan kita, anugerah yang tak ternilai. Apa guna kita wang banyak, kereta besar, rumah besar, kalau kita tak dapat nak melihat ataupun nak menikmati semua itu dengan sempurna yang mungkin. Okey, jadi sebelum keadaan masalah penglihatan kita, masalah mata kita menjadi lebih teruk lagi, ayuh kita berikhtiar. Ini salah satu kaedah ikhtiar ya, untuk mengembalikan kesegaran mata kita. Dan alhamdulillah, sambutan yang kami terima setiap kali kita pergi ke mana-mana lokasi jelajah, di mana-mana negeri sekalipun, memang sambutan cukup-cukup luar biasa. Saudara boleh tengok sendiri dekat TikTok Tabib Azli, T-O-B-I-B-A-Z-L-I. Yang ada TikTok, cuba buka sekarang, cuba type T-O-B-I-B Tabib A-Z-L-I Azli. Tabib Azli, terapi mata resdung. Jadi kat situ boleh tengok gambaran suasana setiap kali kita pergi jelajah promosi. Boleh dikatakan ramai sangat-sangat yang mengambil peluang. Sebab apa? Sebabnya alhamdulillah, selepas buat terapi, ada kelainan, ketara perubahan ataupun perbezaannya dari segi kesegaran mata kita, kualiti penglihatan menjadi lebih baik. Begitu juga yang ada masalah resdung, yang selalu duduk bersin-bersin, gatal-gatal hidung, sampai sakit kepala. Kalau dulu suami isteri tidur mengadap muka, sekarang ni masing-masing pusing belakang sebabnya tak tahan, bau hidung kuat sangat, bau mulut kuat sangat. Lepas tu asyik bersin-bersin-bersin, mengganggu juga pasangan kita. Jangan biarkan masalah tersebut menjadi lebih membarah di dalam hidung ataupun di dalam muka kita. Jom dapatkan juga rawatan resdung. Jadi saya ulang lagi sekali, jelajah promosi Tabib Azli sedang berlangsung sekarang ini, semalam dan hari ini di Kemaman Center Point. Ya, di Kemaman hari ini hari kedua dan terakhir. Jom datang ramai-ramai Kemaman Center Point. Kita berada di ruang legar tengah sehingga maghrib. Kami tunggu kedatangan anda. Hari ini setakat maghrib sahaja. Malam ini kami akan terus bergerak ke Dungun pula. Sebabnya esok hari Sabtu dan hari Ahad, kita berada di Masjid Tengku Ampuan Intan Zaharah, di dalam Dewan Mesyuarat. Kita ambil ruang dalam Dewan Mesyuarat tu untuk kita buat terapi mata dan juga resdung. Untuk Dungun, esok dan lusa, Sabtu dan Ahad. Manakala rakan kami, tim kami yang satu lagi sudah pun berada di Bandar Kuala Terengganu. Bermula sesi jelajah hari ini untuk Bandar Kuala Terengganu, berada di tingkat 1 Paya Bunga Square, PB Square, UTC Kuala Terengganu. Hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Bermula 10 pagi hingga 9 malam, 3 hari berturut-turut. Dan satu tim lagi, tim Tabib Azli, yang berada di Johor. Kita berada di Keluang Mall, Keluang Johor, di tingkat 1, berdekatan dengan spa dan juga eskalator. Dan akhir sekali saya nak bagi tahu, yang tidak berada di daerah ataupun di kawasan kami buat jelajah promosi tadi, boleh datang terus ke cawangan tetap kita yang beroperasi. Kalau warga negeri Kelantan, boleh datang ke Bandar Baru Tunjung. Kita berada di bangunan Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung, di tingkat 2 Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung, Kota Baru Kelantan. Kita buka 6 hari seminggu. Seterusnya, cawangan kita di Kuala Lumpur, berada di Wangsa Melawati, betul-betul di lorong ataupun jalan belakang RHB Bank Wangsa Melawati. Dekat situ boleh datang 3 hari seminggu, hari Sabtu, Sabtu, Ahad dan Isnin. Ya, Sabtu, Ahad dan Isnin. Kita juga ada cawangan di Shah Alam, iaitu di Worldwide Business Park, ya, pusat perniagaan Worldwide di Seksyen 13 Shah Alam. Kita beroperasi 5 hari seminggu, bermula hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kita tutup hari Selasa dan Rabu untuk Shah Alam. Dan satu lagi kita ada cawangan di Johor Bahru, berada di dalam Lotus Desa Tebrau, ya, Lotus Desa Tebrau Johor Bahru, yang ini beroperasi setiap hari 7 hari seminggu, 10 pagi hingga 9 malam. Kita berada di tingkat 1 Lotus Desa Tebrau. Nak jelas lagi, boleh tengok TikTok Tobib Azli, TOBIBAZLI, Tobib Azli, terapi mata resdung, ataupun boleh WhatsApp, boleh hubungi saya AB Halim Al-Firdaus di talian 013-6313-8888. 013-6313-8888. Itu saja perkongsian kita untuk pagi ini, DJ Izzat Saufi daripada Tobib Azli.
1: Baik, terima kasih bang. Semoga dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum.
2: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudari, itu dah sebentar tadi kita bersama dengan Encik Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tobib Azli. Selepas ini kita di ruangan nostalgia di klasik lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu klasik. Terus kekasih dia hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

aquí a acá. A dos lawa, a dos cantik, yeah. Rambutnya panjang pula dipendek.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi. Kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya, Kang.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindu.

0: Ha, eh, dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

Baik, saudara, itu dia sebentar tadi lagu nyanyian Abdullah Cik bersama Rukiah, Kasih Sejati. Kita masih lagi di ruangan Nostalgia Hari Klasik dan waktu sekarang 11.35 minit pagi. Semoga hari ini hari yang cukup sejarah juga yang terbaik untuk saudara, dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian R. Azmi bersama dengan Rubia, lagu berjudul Penghidupan Baharu. Juga saya nak kongsikan mengenai dengan filem ini, filem Penghidupan ialah sebuah filem Melayu klasik yang diterbitkan oleh Malay Film Production MFP Singapura yang diarahkan oleh L. Krishnan. Dan untuk maklumat saudara, filem ini ditayangkan pada 23 Mei 1951. Dan juga untuk makluman saudara, filem ini dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli, Rokia, Maria Minado, juga Daeng Haris. Fakta menarik mengenai filem ini, ini merupakan satu-satunya filem yang menemukan Tan Sri P. Ramli bersama Maria Minado sebagai pasangan dan juga pelakon utama. Filem ini memperkenalkan Maria Minado kepada penonton Melayu dan menjadi antara karya awal yang melonjakkan namanya dalam industri filem. Turut menampilkan beberapa pelakon yang kemudiannya menjadi nama besar seperti S. Samsudin, Sa'amah dan juga A. Rahim. Ayo kita dengarkan lagu berjudul Penghidupan Baharu. Nostalgia Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum dapatkannya lagi, rugi. Sebab muat turun adalah secara percuma. Tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android. Yang paling penting, saudara boleh dengarkan kami di mana sahaja berada dan semestinya yang berada di luar negara. Sekalipun boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri tepat pukul 12.30 hari nanti. Terus kekal setia, nostalgia di kelas.
2: Dan memaklumkan PH akan bertanding di kesemua 36 kerusi dalam pilihan raya DUN Negeri Sembilan.
3: Pembagian kursi selesai bersama dengan Pakatan Harapan dan insyaAllah kita akan bertanding di 36 DUN. Pembagian kursinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan.
2: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan dilancarkan malam esok oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH. Naib pengerusi PKR Johor, Jimmy Pua Wisi, menerusi hantaran di Facebook berkata pelancaran itu dijadual berlangsung di Dewan Sekolah Tinggi China Batu Pahat pada pukul 8 malam. Timbalan pengerusi PH yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok dan Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu juga dijangka hadir pada pelancaran itu. DUN Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tuanku Mokris. Saya ulang, Pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat itu di Kulim Kedah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar berkata sehingga kini syarikat tersebut menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Perdana Menteri menjelaskan ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrat litar bersepadu bernilai tinggi dan papan litar bercetak. Selain membangunkan teknologi perhubungan canggih serta perkomputaran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan AI. Tambah Dato' Sri Anwar, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam rantai nilai semikonduktor global serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. Malaysia melakar kejayaan di peringkat global apabila dipilih sebagai anggota Majlis Ekonomi

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Menemani saudara Melodi Klasik sehingga 2 petang nanti. Dan juga saya nak ucap terima kasih yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang tepat menjadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk petang ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dijangkakan petang ini di Semenanjung, Ribut Petir, di daerah Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, juga di Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Di Sabah pula dijangkakan petang ini ribut petir di kawasan Pantai Barat, Pedalaman dan Sandakan. Hujan dijangkakan di Tawau juga di kawasan Kudat. Nah, sementara di Sarawak pula, dijangkakan petang ini ribut petir di daerah Kuching, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga daerah Limbang. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, Joget Pahang. Teruskan setia. Medan.

Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kak Matan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Melody Classic 10 pagi hingga 2 petang.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga mungkin yang sedang menjamu selera. Bismillah. Makan pelan-pelan ya. Ingat orang belakang. Baik. Kita di ruangan tajaan bersama NSQ di talian. Saya bersama dengan Cik Azman Hamid, eksekutif pemasaran NSQ. Assalamualaikum Cik Man.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Izzat.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oh, semangat, baik. Semangat betul. Sangat betul saya dengar ni. Semestinya semangat ini kita kena teruskan sebab mesti ada perkara menarik nak dikongsikan kepada pendengar Radio Klasik. Silakan Cik Man.
2: Baik, terima kasih kepada DJ Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pelanggan-pelanggan setia NSQ Minuman Saram Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat setia Radio Klasik. Ucapan salam Jumaat untuk anda. Selamat tengah hari. Yang mana sedang menjamu selera, yang mana sedang memandu, hati-hati memandu. Dan insyaAllah saya doakan untuk urusan

0: tuan-tuan. Segalanya dipermudahkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Izzat. Hari ini kita nak cerita tentang apa? Tentang sesuatu yang menarik. Menjadi permintaan nombor satu untuk rakyat Malaysia. Untuk apa? Untuk menyegarkan tubuh badan kita, Izzat. Yang mana bangun pagi-pagi rasa macam lemah, kan? Yang mana bangun pagi-pagi rasa macam urat tak berapa nak baik. Rasa badan lemah sangat. Badan nak pitam, ya. Tak boleh nak berjalan jauh. Tak boleh nak buat kerja. Yang mana kurang tenaga nak tingkatkan tenaga dalaman kita, insyaAllah mari kita amalkan minum minuman tambahan keluaran daripada NASQ Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini saya nak cerita serba sedikit tentang manfaat. Dah banyak dah, dah ramai dah orang di luar sana, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita mendapatkan minuman Sarang Burung Walid keluaran daripada NASQ ini, rasa gembira sangat, rasa seronok sangat. Bila malam tidur kita dapat tidur yang lena, tidur yang berkualiti. Ini tidaklah macam sebelum ini, kan Cik Man, kan? Saya ni kerap kali bangun pukul 3 pagi, kerap kali bangun 4 pagi. Masalah perut saya ni nak membuang, nak kencing lah, nak berak, macam-macam hal. Jadi kita nak tidur ni, dapatkan tidur berkualiti dalam fasa umur kita sekarang ini, tuan-tuan. Kita perlu sesuatu yang membina, yang membantu untuk tubuh badan kita rasa segar, organ dalaman kita rasa sehat, dan juga yang juga membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ini yang kebanyakannya pelanggan-pelanggan kami alami sebelum ini. Kebas itu, kebas ini, dah bangun tidur ni, berjalan ni, kaki kan jat kan, rasa macam mencucuk-cucuk, kena cucuk jarum.
1: Sakit tu Jaman.
0: Tak boleh nak berjalan sangat kan. Dia rasa kebas, nak dihentak-hentak, nak disepak-sepak tumit kaki tu. Jadi kita jangan macam tu, tuan-tuan. Dalam fasa usia kita sekarang ini, kita nak gembira, kita nak rasa bahagia, kita nak buat apa segala urusan bersama dengan orang tersayang, anak-anak tercinta, mungkin ada cucu-cucu kita, kita nak ziarah mereka, ya. Kita nak memandu dalam keadaan mata kita tu elok, tak adalah lemah, kadang tengah hari rasa macam nak mengantuk, kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, minuman tambahan untuk kesihatan kita yang sangat berkualiti, yang mana kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk kita jadikan minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NASQ ini, yang mana pengambilannya semudah 2 sudu pagi sebelum kita sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dibotolkan dalam botol kaca yang besar, tuan-tuan. 375 ml. Harga pasaran luar, tuan-tuan, untuk satu botol harganya RM180. Jadi bulan ini bulan hari bapa, hari ayah. Jadi yang mana anak-anak, isteri-isteri, kan, yang nak hadiahkan untuk suami, untuk bapa, jadi ambillah. Ambillah peluang ini untuk kita bagi kepada mereka yang mungkin sebelum ini nak buat kerja, balik kerja rasa macam badan berat sangat, urat ketat, macam-macam masalah. Jadi manfaat dan juga kebaikan jika kita amalkan minum secara konsisten, ada perbezaannya seawal 3 dan 4 hari sahaja. Jadi untuk promosi yang kami tawarkan hari ini buat tuan-tuan yang mana nak keluar daripada kepompong kesakitan yang mengganggu emosi kita, tuan-tuan, hari ini kita nak bagi pembelian sebanyak 7 botol. Ingat, satu botol harga RM180. Kalau 7 botol ni dah lebih daripada RM1,000. Tapi untuk hari Jumaat ini, tuan-tuan, jangan nak bayar kepada saya tu sampai RM1,000 lebih. Tidak. NASQ menawarkan harga serendah RM250 saja, tuan-tuan. Masya Allah, murahnya. Boleh kongsi beli, boleh kongsi. Nak bagi kepada siapa pun tak apa. Nak bersedekah ke nak bayar impak, tak ada masalah. RM250 dengan 7 botol, setiap botol 375 ml. Jadi tuan-tuan, rugi kalau tak dapatkan promosi ini. Dan dapatkan sekarang, telefon sekarang kita di talian 013 0145554813 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 0162004348. Jadi kalau nak berubah, berubah hari ini. Jangan lagi emosi tentang kesakitan. Jadi tuan-tuan, untuk promosi hari ini, kami akan buka sampai jam 5 petang saja. Jadi Izzat, saya rasa dah hangat-hangat panggilan ni. Apa kata kita berehat sebentar?

0: Melody Classic 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari Nescu. Silakan Encik Man.
2: Baiklah, terima kasih kepada DJ Izzat. Jadi tuan-tuan, untuk promosi yang Nescu tawarkan kepada anda, jangan lepaskan peluang hebat. Ini kerana harga tawaran yang kami berikan adalah sebanyak RM250 dan anda juga akan dapat 7 botol. Ha, 7 botol ini harga pasarannya tuan-tuan dah RM1,000 lebih. Ha, sangat berbaloi. Kalau kita dapatkan hari ini dengan pembelian RM250 saja, kami akan berikan sebanyak 7 botol untuk anda. Jadi untuk penghantaran ataupun yang mana nak datang secara walk-in di mana-mana cawangan Nescu yang berhampiran dengan tuan-tuan, insyaAllah telefon dahulu di mana-mana pejabat cawangan NSQ untuk kita nak tahu, sebab ada cawangan yang stoknya dah kurang, mungkin ada orang yang dah beli awal, kita tak tahu kan. Nanti tiba-tiba datang tak ada stok pula. Ha, jadi pada tuan-tuan, insyaAllah boleh juga buat pembelian secara COD. Barang sampai baru bayar, tak jadi masalah. Cuma untuk penghantaran ada sedikit saja cas penghantaran untuk tuan-tuan. Jadi untuk hari ini, selain daripada amalan tradisi untuk kesihatan menyeluruh tubuh badan kita, ia juga menyokong untuk kesihatan jantung, untuk menyokong kesihatan paru-paru. Jadi sumber protein semula jadi yang berkualiti tinggi ini insyaAllah akan membantu mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita mak-maknya. Jadi saya tak naklah kepada abang-abang saya, kita faham sekarang ini kita nampak rakan-rakan sahabat saya yang berusia 50-an, 40-an dah pergi selamanya. Jadi elok untuk kita cegah dahulu daripada merawat kesakitan itu, kerana bila kita dah merawat, kita tak nak kesakitan itu berjangkit-jangkit. Jadi insyaAllah minuman tambahan sarang burung walet keluaran daripada Nescu ini insyaAllah akan memberi kesan yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Bukan sahaja untuk kesihatan dalaman, bahkan untuk kecantikan luaran. Jadi untuk promosi hari ini tuan-tuan, kena dapatkan nombor telefon kami, kerana kami buka untuk 100 pelanggan pertama sahaja. Untuk hari ini kita buka sampai jam 5 petang. Tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Ha, dan Izzat, saya nak bagi tahu dan juga maklum kepada seluruh pendengar-pendengar Radio Klasik pada tengah hari ini, yang mana nak jadi usahawan kecil bersama dengan Nescu, kita ada produk minuman RTD buah rozel ataupun minuman berasaskan buah rozel. Kita ada daripada proses permulaan daripada kebun sampailah buah, sampailah air yang boleh terus diminum, tak perlu nak masak lagi. Kita boleh, harga kita boleh bincang pada tuan-tuan, yang mana ada kedai makan ke, ada hotel ke, nak jadikan minuman untuk welcome drink pun tak jadi masalah. Boleh juga telefon di talian yang saya sebutkan tadi untuk menjadi rakan kongsi bersama dengan kita. Mana tahu pendapatan ada tambahan untuk tuan-tuan. Dan untuk promosi ini, saya nak maklum juga kepada anda, selain membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, ia juga membantu untuk menguatkan tulang lutut serta tulang belakang kita. Jadi kepada ibu dan ayah kita yang selalu memandu waktu malam, mata ni rasa macam silau sangat kan, mata kita ni rasa macam nak kabur. Jadi insyaAllah sarang burung walet ini yang akan membantu supaya mata kita ni lebih jelas, kita nak membaca kita akan lebih rasa macam terang. Jadi tuan-tuan, untuk promosi yang kami tawarkan ini jarang nak dapat. Mungkin pelanggan-pelanggan baru ataupun pelanggan-pelanggan yang sedia ada bersama dengan Nescu, insyaAllah 7 botol dengan harga RM250. Jangan lepaskan peluang. Untuk penghantaran, kita juga ada buat penghantaran secara penghantaran barang sampai baru bayar, tak jadi masalah. Ataupun nak terus datang walk-in di mana-mana cawangan Nescu berdekatan dengan tuan-tuan, apa pun kena telefon dahulu. Jadi untuk promosi hari ini tuan-tuan, kena dapatkan dan juga boleh telefon, kerana kita buka untuk 100 pelanggan pertama saja sampai jam 5 petang ini saja tuan-tuan. Jadi boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Ha, dan itu saja mungkin yang saya boleh berkongsi. Ada sedikit masa lagi, Encik Izzat?
1: Ya, boleh. Silakan.
2: Ada sedikit masa. Okey. Jadi untuk yang baru nak mencuba ataupun baru nak cuba produk NSQ tapi tak nak beli banyak, katanya nak beli sikit je, Cik Man. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Terus layari di platform sosial media kita. Kita ada Shopee, kita ada TikTok. Boleh tekan saja NSQ TikTok, NSQ Shopee. Boleh tengok produk-produk selain daripada minuman Sarang Burung Walid ini. Kita ada kopi, kita ada minuman jus botanik buah Rosel dan macam-macam lagi. Nak beli sebotol pun ada, tak jadi masalah. Jadi kalau nak dapatkan harga yang sangat berpatutan, dapatkan promosi kita di Radio Klasik hanya terhad untuk 100 pelanggan saja. Jadi saya ulang untuk promosi hari ini, 7 botol dengan harga RM250 berbanding harga asal satu saja dah RM180, kalau dua dah RM360, tapi hari ini RM250 kita bagi 7 botol kepada anda. Dan untuk tempahan, anda boleh telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan itu saja masa yang saya ada, Izzat. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun terima langsung di RTM Klik.
1: Aku AM Bakri, cukup tangkat Johor.
2: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soanku, terima kasih.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Johor Bahru 16 minit tengah hari, Kuala Terengganu 18 minit tengah hari, Kuantan Pahang 19, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.12 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.13, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.14 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.17, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah 1.19 dan Kangar Perlis 1.20 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Putri Sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadab.
2: Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Aku AM, Bakri, cepat angkat Johor.
3: Maras ya, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
2: Soanku, terima kasih.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
2: Pada suatu hari,
3: beri rama dengan lagu pujaan hati.
4: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hajib. H-A-J-I-B. Hajib. Hajib adalah orang yang mengawal urusan keluar masuk ke balai penguasa atau pemimpin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jiwa berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih Izzat Sofi yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu, rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Terus menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua saudara berada. Semoga ikatan kasih antara kita ini akan terus terjalin ya. Jadi untuk itu, terimalah ikatan janji persembahan Datin Orchid Abdullah dan M. Fazil.

temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik walau di mana jua berada. Dan di WhatsApp Radio Klasik ketika ini, saya nak menyapa beberapa para pendengar setia hanya di Radio Klasik. Antaranya ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor yang nak ucapkan selamat petang buat kerabat Radio Klasik dan semoga sejahtera selalu katanya. Hari ini rehat saja di rumah sambil layan Radio Klasik. Ketika ini pasti terhibur dan menggamit kenangan. Terima kasih kembali buat Abdul Jalil ya. Ada juga kiriman daripada Metua Tan dari Kampung Punau, Penrisen, Kuching, Sarawak. Katanya salam ikhlas dan doa serta harapan. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya cuaca cerah di sini. Dan untuk itu juga nak ucapkan selamat bertugas dan terima kasih kepada penyampai serta lagu-lagu yang telah disajikan yang begitu menarik halua telinga. Walaupun seni kata lagunya antaranya agak sedih juga, namun iramanya tetap rancak dan amat menghiburkan. Itulah lagu irama pop ye ye katanya. Okey, nak ucapkan juga salam buat para pendengar setia Radio Klasik dalam segmen Mestika Klasik, terutamanya kepada pendengar tegarnya Kak Sing Mok Martin, Kak Sio Ndok Kebin, Sayuk Mok Ringgong, Mary Johnny, Rokiah Atum Pia Rona, Makcik Miok Mok Yenggang, Pakcik Alung Mak Dona dan Nicholas Terrace. Masih belum terlambat katanya untuk ucapkan selamat Hari Gawai yang telah disambut pada 1 Jun 2026 yang lalu ya. Untuk mereka semua katanya masih lagi dalam suasana sambutan Hari Gawai masuk hari kelima hari ini sambil melayan tetamu, tetap layan juga Radio Klasik menggamit kenangan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Ayo saudara, temu santai di klasik menemui saudara di sambutan Hari Iftar 2026. Jadi ayo luangkan masa bersama ke Hari Iftar 2026 ini yang menjanjikan pelbagai aktiviti menarik ya untuk semua pada hari Sabtu 6 Jun 2026 mulai pukul 9 pagi hingga 3 petang hanya di Iftar Angkasa Puri. Antara aktiviti yang menarik menanti saudara ialah jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, ada juga pameran AI Grand Prix, cabutan bertuah, pameran rakan strategik, pameran kesihatan interaktif, juga ada pameran Kementerian Komunikasi, badan beruniform dan juga kaunter kerajaan serta bertemu warga penyiaran serta agensi-agensi berkaitan. Jadi jangan lepaskan peluang singgah ke rerai Radio Klasik dan sertai pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan. Masuk adalah percuma. Jadi jom hadir beramai-ramai dan memeriahkan sambutan Hari Iftar 2026. Pelbagai ilmu juga pengalaman serta hadiah menarik menanti saudara.

Ya, baru saja berlalu itu tanda sayang. Dendangan Datuk DJ Dave membawa kita ke pukul 2.35 minit petang ketika ini. Baik, pada saudari yang baru saja nak ke mana-mana tu kan, apa kata kita singgah dahulu di laman Jabatan Meteorologi Malaysia ya, untuk ikuti antara amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia, antaranya negeri Pahang merangkumi Berah, Selangor sekitar Kuala Langat dan juga Sepang, diikuti negeri Sembilan merangkumi Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan juga Tampin, diikuti Melaka merangkumi Alor Gajah serta Johor Segamat, diikuti Sabah merangkumi pedalaman Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Tuaran Ranau dan Kota Belud serta di sekitar Kudat sehingga pukul 4 petang Jumaat 5 Jun 2025. Kepada saudara diharapkan agar terus berhati-hati dan bersiap-siagalah selalu.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Baik, seperti biasa di ruangan kedua Mestika Klasik ketiga ini, kita ada slot iklan tajaan dan untuk itu kita bersama-sama dengan Puan Nurul Atirah Muhammad Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran yang akan kita ketahui bagaimana agaknya perkongsian untuk hari ini. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih DJ Amy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh keberkatan, ketenangan dan kegembiraan buat semua saudara-saudari pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua anda berada. Apa khabar semuanya pada hari yang mulia ini? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin, insyaAllah. Dan seperti biasa, bila bersama saya di ruangan ini, saya bawakan sesuatu yang menggembirakan buat saudara semua. Lebih istimewa lagi pada bulan ini, sempena ulang tahun kelahiran pengasas TH. Kami tampil dengan promosi khas penuh kasih sayang untuk produk kebanggaan ramai ini, iaitu Parti Sarang Burung Walid 4 dalam 1 per 5. Jadi kepada saudara dan saudari yang mana sedang mencari suplemen tambahan untuk diamalkan setiap hari bersama keluarga tersayang, inilah pilihan yang paling tepat. Dan per 5 ini saudara merupakan suplemen berasaskan 4 bahan terbaik, iaitu sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu yang berkualiti dan produk yang mana dipercayai ramai. Ada ramai juga saudara yang memilih Pulfive ini sebagai rutin harian untuk menjaga kesihatan dan kecekalan badan mereka. Dan hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka citanya merasmikan promosi istimewa Pulfive untuk semua pendengar Radio Klasik. Semoga setiap rezeki yang dikongsikan hari ini hadir bersama keberkatan, dan semoga sesiapa yang mencuba Pulfive akan mendapat manfaat serta kebaikan yang berpanjangan, insyaAllah. Sepena promosi istimewa bulan ulang tahun kelahiran pengasas TH ini, kami di DCM Herbs memang nak berkongsi kegembiraan bersama anda semua. Antara yang paling istimewa, kami bakal membawakan pakej percutian eksklusif buat saudara dan saudari yang bertuah dan terpilih. Mana tahu rezeki saudara kali ini. Jadi jangan tunggu lama-lama, rebut peluang dan rasai sendiri manfaat per 5 hari ini. Panjang pula mukadimah saya hari ini. Bukan apa, sebab saya nak saudara sama-sama gembira dengan apa yang saya nak kongsikan, dan saya nak bagi peluang saudara dapat peluang bercuti bersama kami. Ada banyak lagi kami nak kongsikan dengan saudara pada bulan ini. Jadi berbalik kepada perkongsian produk Pulfive ini semula, mungkin saudara dan saudari ada yang tertanya-tanya, apa bagusnya Pulfive ini kan? Apa manfaat yang saudara boleh dapat bila amalkan? Baik, jadi buat yang baru mendengarkan saya pada hari ini, Pulfive ini ramai pelanggan saya kongsikan pengalaman mereka. Bila amalkan Pulfive, badan jadi lebih bertenaga dan tak cepat penat. Sangat bagus untuk mereka yang ada masalah lelah, semput, sakit saraf, sakit lutut, sakit pinggang dan lenguh-lenguh badan. Sebab Pulfive ni saudara, bantu untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga sistem dalaman badan kita. Selain itu saudara, ramai juga yang amalkan Pulfive ini untuk bantu menjaga bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan gula dalam dalam badan kita. Sebab bila dalaman kita ni cantik saudara, peredaran darah kita ni lancar, maka sistem darah kita pun akan lebih stabil. Dan kalau kata saudara ada masalah sembelit ataupun penghadaman kurang lancar, Pulfive ni juga bagus bantu untuk melawaskan pembuangan saudara setiap hari. Sebab itulah ramai yang suka Pulfive ni saudara. Sebab penjagaannya bukan fokus pada satu masalah saja, tetapi untuk keseluruhan badan kita. Jadi kalau saudara nak cuba boleh buat pembelian hari ini. Sebab saudara bukan saja dapat jaga kesihatan, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Baik saudara, saya tak naklah buang masa yang sangat lama. Sempena ulang tahun kelahiran pengasas Tihal, hari ini saya bawakan promosi khas Perfast. Saya ada dua pakej menarik untuk saudara pilih. Yang mana yang pertama, pakej kasih. Beli 3 botol per 5, saya bagi lagi percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Bermaksud saudara akan dapat 6 botol secara keseluruhan. Dan yang kedua, pakej sayang. Beli 6 botol per 5, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Maka saudara akan dapat 12 botol per 5 secara keseluruhan. Memang sangat-sangat berbaloi saudara. Dan istimewanya hari ini, bos saya bagi percuma penghantaran untuk saudara semua. Sampai bila percuma tu saya pun tak pasti. Jadi sementara masih ada peluang, cepat-cepatlah saudara rebut sekarang. Bila-bila masa sahaja percuma penghantaran ini akan ditamatkan. Jika berminat saudara sama ada nak dapatkan pakej kasih ataupun pakej sayang, saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Peluang yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ, kita berehat seketika
0: dan kembali selepas ini.

0: Itu dia tersenyum persembahan Husin Ismail and the Sand Blues buat saudara. Mungkin ada yang dah pun tersenyum nampaknya tu saat Puan Atirah menguat-uarkan promosi hebat untuk produk Pearl 5 pada petang ini. Ya. Silakan Puan.
1: Terima kasih DJ. Buat saudara-saudari yang terlepas promosi tadi atau kurang jelas, sempena ulang tahun kelahiran pengasas TH bulan ini, kami bawakan dua pakej paling istimewa khas untuk saudara. Yang pertama, pakej kasih. Beli 3 botol Pearl 5, saya bagi lagi percuma 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan yang kedua, pakej sayang. Beli 6 botol Pearl 5, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Memang tak perlu bayar lebih, hanya bayar jumlah yang saya sebutkan sahaja. Memang sangat bermaloi saudara, sebab boleh kongsi sekali dengan keluarga tersayang. Dan paling istimewa, kami juga nak berkongsi hadiah berupa pakej percutian buat pelanggan yang bertuah. Kami akan umumkan siapa yang terpilih untuk bercuti bersama kami. Mana tahu rezeki saudara kali ini. Jadi saudara, berterus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk pembelian di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Baik, pada saya kan saudara, tak salah pun kita ni berikhtiar jaga kesihatan kita dengan suplemen tambahan seperti pati sarang burung walet Pearl 5 ini. Sebab kadang-kadang kita sendiri yang rasa badan kita ni macam mana. Betul tak? Kadang kita rasa lenguh sana sini, kadang kita rasa kurang tenaga, atau kita ni dah bertahun-tahun menanggung masalah kesihatan. Lagi-lagi bila umur makin meningkat ni saudara, banyak fungsi badan kita ni dah tak macam dulu. Sangat lain. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita mula jaga kesihatan kita ni dari sekarang. Walaupun Pearl 5 ini produk keluaran Bumi Putra, tapi kualiti dan kesannya memang setanding dengan produk kesihatan yang lain di pasaran. Dan jangan risau saudara, Pearl 5 ini juga mempunyai pengiktirafan halal JAKIM dan juga mesti. Jadi saudara jangan risau atau rasa was-was untuk cuba produk Pearl 5. Dan alhamdulillah, sampai ke hari ini saudara, kami dah terima banyak perkongsian positif daripada pelanggan yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pearl 5 ini. Jadi bagi saya, belum terlambat lagi untuk saudara cuba. Mana tahu ini salah satu ikhtiar yang boleh bantu saudara rasa lebih sihat dan lebih bertenaga. Okey, jadi peluang yang ada hari ini saudara, saudara boleh ambil untuk cuba produk Pearl 5 ini. Saudara bukan saja boleh sihat, tapi saudara berpeluang dapat package percutian bersama kami juga. Baik DJ, sebelum saya nak akhirilah perkongsian hari ini, saya nak ulang sekali lagi promosi istimewa sempena ulang tahun kelahiran pengasas TH. Saya bawakan dua pakej khas untuk saudara semua, yang mana pakej kasih, beli 3 botol Pearl 5, kita bagi lagi percuma 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan pakej sayang, beli 6 botol Pearl 5, kita bagi percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Special hari ini juga, kami bagi percuma penghantaran untuk saudara yang membuat tempahan hari ini. Nak COD pun boleh, barang dah sampai baru bayar. Jadi jangan tunggu lama-lama saudara, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sama ada nak dapatkan pakej kasih ataupun pakej sayang di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi saudara, 014-988-2436. Peluang yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik, alhamdulillah DJ. Sekian dulu daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah, semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Puan Nurul Atirah binti Abdul Razak ya, untuk promosi hebat pada petang ini. Kepada saudara, jangan ke mana, terus menggamit kenangan pastinya di Radio Klasik.

0: Mustika Classic.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu, Sabah, masa waktu serpadu ansar pada pukul 3.42 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.45 petang, seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak 4.06 petang, Johor Bahru Johor 4.31 petang, Kuala Terengganu-Terengganu 4.33 petang, Kuantan Pahang 4.34 minit petang. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka-Melaka masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.37 minit petang. Di Seremban Negeri 9, 4.38 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.40 petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.43 petang dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang, Kangar, Perlis dan Alor Star Kedah masing-masing masuk waktu serpadu ansar pada pukul 4.45 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Melayu, rancakan irama Pop Yee setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik. Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, hari terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi. Bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

0: Baiklah saudara, ayo kita bersama Mutia Samsudin yang kini dah pun berada di Iftar Angkasa Puri untuk perkongsian berkenaan dengan persiapan terkini bersempena dengan Hari Terbuka Iftar 2026 yang dijangkakan berlangsung esok 6 Jun 2026. Silakan Mutia.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emilina Zamri bersama-sama saya di pekarangan Dewan Cendekiawan Iftar dan petang ini sedang berlangsung persiapan terakhir dan sedang giat berjalan untuk Hari Terbuka Iftar 2026 yang bakal berlangsung esok 6 Jun 2026. Jadi Emilina, petang ni saya bukan keseorangan. Saya bersama-sama dengan Puan Rosmawati Matno, pengarah projek Hari Iftar 2026. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam mana untuk apa Hari Iftar 2026 untuk esok ini?
2: Okey, pertama sekali terima kasih atas undangan untuk kata ke udara dalam slot klasik pada petang ini. Mm-hmm. Okey. Alhamdulillah pada petang ini kata persiapan terakhirlah, yeah, untuk betul, kita meraihkan sambutan Hari Iftar bagi tahun 2026. Mm-hmm. Dan kalau kata ni kita dah nak saya kata buat rehearsal. Mm-hmm. Akhir okey, kita pameran set up semuanya supaya apa yang kita rancang, apa yang kita susung setelah berbulan-bulan ni berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada esok harilah, hari Sabtu, insya-Allah.
1: Jadi pastinya ada sesuatu yang istimewa yang dijanjikan. Apakah yang istimewa yang pengunjung patut datang untuk esok?
2: Okey, untuk pengunjung, kehadiran esok amat dialu-alukan kerana mm-hmm. kita ada beberapa pengisian. Mm-hmm. Iaitu kita ada pameran. Yeah. Pameran ni kita bersama-sama dengan jabatan dan agensi kerajaan dan juga swasta. Mm-hmm. Di mana kita, contohnya kita ada derwai Jabatan Pendaftaran Negara, mm-hmm. derwai JPJ, yeah, derwai PDRM, DBKL, mm-hmm. dan juga kita ada Jualan Rahmah.
1: Jualan Rahmah.
2: Kita bekerja

0: sama dengan pihak KPDN lah untuk sama-sama kata menjemput untuk hadir dan orang kata membelilah di jualan rahmah lah sepanjang hari iftar 2026.
1: Jadi majlis tersebut ataupun jualan atau pameran berlangsung bermula pada pukul berapa tu Puan?
0: Kita bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Okey, selain pada jualan rahmah, kita ada forum AI Grand Prix 2.0 and then kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Kalau nak tahu apa adanya, jemput datang ramai-ramai pada esok hari, hari Sabtu 6 Jun pukul 9 pagi hingga 3 petang.
1: Jadi pasti cabutan bertuah tu mesti ramai yang tertarik. Boleh ke kongsikan dengan kami?
0: InsyaAllah, saya rasa berbaloi lah kalau datangnya. Tapi kalau nak kita bagi elemen terkejut sikit lah. Kalau kita datang esok, kita tahu apa hadiahnya.
1: Jadi kalau untuk cabutan bertuah tu, adakah kena beli sesuatu ataupun terbuka?
0: Tak ada. Untuk hari sambutan hari iftar ni, kita terbuka kepada orang ramai. Dan cabutan bertuah ni tak ada apa-apa syarat. Datang kita register. Register nama dan kita insyaAllah kalau ada rezeki tuan-tuan dan perempuan akan dapatlah cabutan bertuah tu.
1: Kiranya sekiranya kita daftar jadi layaklah untuk menerima cabutan bertuah.
0: Tapi wajib mendaftar.
1: Syarat dia adalah wajib mendaftar. Baik. Jadi selain itu ada sesuatu lagi yang menarik contoh sebagai contoh pemeriksaan kesihatan?
0: Okey. Untuk pengunjung juga kita tawarkan pemeriksaan kesihatan percuma kepada pengunjung. Jadi tanpa apa-apa bayaran, RM1 pun tak kena. Free. Memang FOC
1: secara percuma.
0: Kita bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Perempuan dan Putrajaya lah.
1: Jadi siapa yang nak cek
0: gula, kata darah, apa semua tu boleh.
1: Baik. Pastinya saudara jangan lupa untuk janji temu kita esok pada bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jadi datang beramai-ramai ke Dewan Cendekiawan yang berada Nun atas jauh di
0: ujung sana.
1: Okey, baik, terima kasih Puan atas perkongsian untuk petang ini. Jadi kita kembali ke Konti Radio Klasik bersama Emilina Zamri. Silakan Amy.
2: Ya, terima kasih Mutia Samsudin untuk perkongsian persiapan terkini ya bersempena dengan Hari Terbuka Iftar 2026 yang dijangkakan berlangsung esok 6 Jun 2026.

terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan saudara boleh dengar kami di rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Dan kepada saudara, tak kira walau di mana jua berada, teruskan kesediaan saudara hinggalah ke pukul 6 petang ini. Pastinya bersama-sama saya, Emelina Zamri, jauh dirindu dekat di

Masih bertemankan saya Emrina Zambri Jauh Dirindu Dekat Disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati ya, walau di mana jua berada. Terus layan Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an. Pastinya buat halwa telinga saudara. Ayo terus dengarkan Wheels dalam kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, saya nak bacakan kiriman daripada Mak Ngah Anggun dari Bukit Batok, Singapura ni. Katanya sedang layan Mestika Klasik Gerek sih. Amboi. Semoga sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati bahagia selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Selamat bertugas juga buat saudara walau di mana jua berada ya, sebagai panduan bersesama. Sekali lagi dimaklumkan waktu sembahyang fardu ansar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 4:40 petang.

Ya, baru saja berlalu pendatang semalam. Dendangan Zul Eda membawa kita ke pukul 4.25 minit petang ketika ini. Saudara, yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan.

0: Radio Klasik.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa'innama ya'kulul dhi'bul qasiyah. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjama'ah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjama'ah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
3: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Radio Classic.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Hajib. H-A-J-I-B. Hajib. Hajib adalah orang yang mengawal urusan keluar masuk ke balai penguasa atau pemimpin.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang pastinya di Mestika Klasik kelakar pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Untuk kita meneruskan pengisian menarik pada petang ini, kita ada rancangan yang ditunggu-tunggu Nordic Klasik pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh kita ke taman menggamit kenangan untuk ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Diani Shazlina.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hey, mari kat dulu. Aduh, polipah kodong nak gila kuano kat tu. Ni, Abang Haji ada benda nak bicara sikit dengan Amin.
2: Abang Haji sini. Ni, Amin nak pergi hantar barang ni. Kang tak hantar, kang bising kat Suraya tu, kang.
1: Oh, barang berapa yang penting sangat ni. Ni, Abang Haji nak bicara pun penting juga ni. Abang Haji nak bicara pasal tu lah, nak buka kebun sayur tu lah. Amin nak jadi rakyat kongsi Abang Haji tak?
2: Alah, Abang Haji sini. Amin ni kan. Baru je kerja kat kedai apa ni, Pak Long Manan tu ha. Duit tabung pun ni baru ada sin-sin dalam tu.
1: Dah, kerja tu kan ada cara main perkeso kau dok tu meh.
2: Mestilah ada Abang Ajis. Ni Abang Ajis. Abang Ajis tahu tak, lebih 9 juta pencarum pertubuhan keselamatan sosial ataupun perkeso ni kini mendapat perlindungan sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja menerusi skim lindung 24 jam. Berkuat kuasa 1 Juni tau. Ni bulan ni.
1: Abang Haji tahulah. Abang Haji pada baca jugalah pasal benda tu tu. Skim yang diperkenalkan menerusi Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1999 tu memperuntukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial yang lebih meluah. Termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am.
2: Ini nak tambah sikit ni. Pelaksanaan skim bawah perkeso ni secara automatik kepada semua pekerja formal sedia ada tanpa memerlukan sebarang pendaftaran baru oleh majikan ataupun pekerja.
1: Yolah betul sangat. Bagi individu yang baru diambil bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2020, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem perkeso.
2: Maksudnya caruman lindung 24 jam ni ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dilaksana secara berperingkat mengikut fasa yang ditetapkan tertakluk kepada had siling gaji bagi maksud caruman, iaitu RM6,000 Malaysia lah kan.
1: Betul sangat. Jadi untuk permulaan ni, kadar carumnya bagi Lindo 24 jam adalah 0.75% daripada gaji bulan ni. Majikan kena bertanggungjawab lah untuk menguruskan potongan gaji pekerja dan melaksanakan pembayaran carumnya skim ni kepada perkeso pada setiap bulan.
2: Baik begitu Abang Haji. Tapi tu kan macam mana pula dengan pembayaran caruman ni dilaksanakan?
1: Pembayaran ni dia perlu dilaksanakan secara berterusan lah bagi memastikan kesinambungan perlindungan tanpa gangguan, di samping memudahkan pematuhan oleh majikan dan juga pekerja.
2: Patutlah perkeso memperuntukkan 8 faedah demi kelangsungan dan kebajikan pecarum.
1: Memang patutlah.
2: Antaranya faedah perubatan, faedah apa tu, hilang upaya sementara, lepas tu ada faedah hilang upaya kekal, serta faedah orang tanggungan.
1: Banyak kata faedahnya tu.
2: Banyak.
1: Tapi tu baru pak meh. Pak lagi adalah elangu layanan sentiasa. Faedah pengurusan mayat. Kemudahan pemulihan jasmani vokasional ataupun return to work, RTW dia panggil. Lepas tu ada pula dia panggil faedah pendidikan bagi menyokong masa depan waris.
2: Jadinya Abang Ajis, Amin ni nak kena buat kerja lebih masa lah ni. Siang ni kerja dekat kedai, lepas tu petang kerja dengan Abang Ajis. Boleh lah kan?
1: Boleh lah kalau mu nak tengok Kak Suraya mu tu menyengor di taman menggamit kenangan ni, cubalah.
2: Abang Ajis ni tadi diminta kita kerja dengan dia.
1: Mu ni kan, Abang Ajis kata rakyat kongsi, bukannya kongsi kerja dengan Abang Haji. Itulah mu ni, mu payah pehel. Patutlah Kak Suraya marah sokmo kamu ni, meh.
2: Amin salah faham, meh.
1: Dia tak pehel.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap-tapat bermasuk.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Classic. Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, ayuh sesama kita dengarkan siaran ulangan Nur di Klasik bersama-sama yang berbahagia Ustaz Bohari bin Safian bertajuk Salah Faham Menjerat Keluarga. Hasil terbitan Sabrina Arifin dan Asrul Bakar. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai seterusnya, Azlan Omar yang akan meneruskan tugasan di Ritma Klasik. Sehingga itu, segala kekhilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terus dengarkan Nur di Klasik.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman untuk jodoh pertemuan petang ini. Sedangkan alhamdulillah sekali lagi kita dijodohkan untuk bersama-sama memanfaatkan waktu untuk mengikuti perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik, rancangan yang digelarkan setiap petang Jumaat. Dan inilah masanya, inilah perkongsiannya, inilah rancangannya Nur di Klasik petang ini yang telah pun diterbitkan oleh gandingan dua rakan penerbit, Sabrina Arifin dan juga Astro Bakar. Dan untuk memulakan pertemuan dalam rancangan Nur di Klasik untuk petang ini, saya mulakan juga dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Insyaallah untuk petang ini kita bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan untuk hari ini tajuk kita menarik, saudara, menarik untuk kita kongsikan tajuk salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Saya mulakan dengan salam dulu kepada tetamu di studio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah Ustaz. Kita sambung lagi bicara kita, dan tajuknya pun saya kira macam sambungan kepada apa yang kita kongsikan sebelum ini. Salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Kita mulakan mukadimah untuk tajuk yang disediakan oleh penerbit ini terlebih dahulu Ustaz. InsyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abang Haji yang

0: tugas juga para penerbit, orang-orang hebat belakang tabir kita ni.
1: Masya
0: juga
1: Allah.
0: Sidang pendengar yang setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sebenarnya ramai bila saya pergi mana-mana kan, orang teringat, orang kata pernah dengar suara Ustaz, tak sangka Ustaz. Orang dia jumpa tu tak sangka Ustaz, ingat orang lain. Dia kata macam tu. So Alhamdulillah ramai, maksudnya ramai yang mendengar radio. Memang saya tahu pun memang ramai pun pendengar pun. Cuma saya tak sangka saya jumpa. So tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, Allah kasih sekalian. So kita bincang ni apa yang berlaku selepas kematian. Realitinya, Abang Haji, sidang pendengar, berlaku kekeliruan dalam menentukan apa status harta si mati. Ini banyak berlaku. Akhirnya kesan dia, dia bukan keliru saja, dia bukan salah faham je, dia akhirnya dia pergi pada penghujung bergaduh. Bila pergi bergaduh, akhirnya apa yang kita buat? Bermasam muka.
2: Ya, betul.
0: Bila bermasam muka, apa kesan dia? Putus saudara. Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah al-qati', tak masuk syurga orang yang putus saudara.
2: Allahuakbar.
0: Disebabkan harta saja, harta si mati. Kalau fikir logik Abang Ji, Allah dah tolong susun dah. Tolong susun siap-siap lepas mati ni siapa dapat, berapa dapat. Tak payah fikir dah. Hibah pun Nabi dah terang. Wasiat pun Nabi dah jelaskan. So kalau ikutkan, kalau kita semua faham isu ini, wasiat apa, hibah apa, amanah apa, paraid apa, saya rasa tak timbul isu bergaduh selepas kematian.
2: Allah.
0: Tapi realitinya tidak berlaku Abang Ji macam tu. Dia nak tentukan harta semati pun bergaduh. Kan contoh-contoh ni mukadimah bagus ni.
2: Mukadimah dah ada contoh dah.
0: Ada contoh dah mukadimah pada contoh dah. Ayah beli rumah guna nama anak. Guna nama anak. Yang bayar ayah. Ayah mati. Ini cerita betul. Cerita rujuk pada saya. So bila ayah mati, rumah tu yang bayar adalah ayah. Tapi tu guna nama anak. Bila ayah ni mati, anak yang dinamakan dalam tu, yang dalam geran nama dia tu, dia claim tu rumah dia. Bergaduh adik-beradik. Jawapan dia pusaka ataupun tidak. Tu. Itu pun orang kita macam, ya juga. Dia jadi pening.
2: Betul.
0: Sebab apa? Sebab dalam kes tu adalah tumpang nama. Dia wajib paraid. Memang tak lalu pejabat pusaka. Tapi pemilikan dari segi syarak, rumah tu adalah rumah ayah. Tapi bergaduh. Itu realiti kita nak sembang lebih mendalam.
2: Itu ceritanya. Kita mula pun dah contoh dah. Dan contoh tu pun dah Ustaz bagi gambaran. Dah ada pening-pening dari tu. Baik untuk nak hilangkan pening dari tu, di sinilah jawapannya insyaAllah. Ini yang kita nak cuba rungkaikan supaya kita lebih dapat manfaat ilmu tentang apa ni, isu yang kita kongsikan ni. Jadi salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Sebab hidup ni ataupun dia tak hanya berakhir dengan mati aja. Bahkan selepas mati kita akan dihisap lagi dan ada pembalasannya selepas kematian nanti. Baik saudara, dalam pada kita nak teruskan perkongsian untuk rancangan Nodi Klasik petang ni, kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi terus saja kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk terus dapat manfaat ilmu menerusi perkongsian kita petang ini. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman, dan untuk perkongsian petang ini masih lagi bersama-sama dalam rancangan berbentuk Majlis Ilmu di Udara. Kita bersama-sama dalam rancangan Nordi Klasik dengan perkongsian tajuk Salah Faham yang Menjerat Keluarga Selepas Kematian, bersama-sama dengan tetamu bahagia Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baik Ustaz, kalau tadi mukadimahnya, sekarang barulah saya nak pergi pada kupasannya. Kupasan dengan apa ni, persoalan-persoalan berkait dengan harta, dan kalau mungkin kita dapat lihat apa ni, situasi ramai orang rasa bila dah buat wasiat katanya dah tak perlu faraid lagi lah. Jadi betul ke anggapan ini, dan apa sebenarnya kedudukan wasiat dalam Islam berbanding faraid? Kalau sebelum ni kita katakan apa ni, tidak ada wasiat kepada ahli waris, jadi wasiat tu untuk siapa? Ada juga yang kata wasiat ni hanya untuk orang kaya je, orang biasa harta sikit-sikit ni tak perlu wasiat ke? Apa ni katanya? Jadi ini soalan sudah panjang Ustaz. Kalau soalan panjang, saya rasa jawapan dia pun lagi panjang. Jadi untuk penjelasan daripada persoalan ini, insyaAllah Ustaz mungkin kita boleh beri penjelasan apa ni, yang jelasnya untuk perkongsian bersama petang ini. InsyaAllah, silakan Ustaz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sinar pendengar yang Allah rahmati, Allah kasihi, Allah rindui sekalian. Baik, sebelum saya nak detailkan apa itu wasiat, apa itu hibah, dan kita nak fokus kepada isu wasiat sebenarnya, saya nak bagi penjelasan dulu agar semua pendengar boleh tentukan apakah situasi tersebut. Saya nak bagi semua faham dulu. Yang ini paling simple, tuan-tuan, puan-puan faham yang ini pun cantik dah. Saya bagi situasi melalui kes yang saya terima. Situasi yang pertama, ada rujuk pada saya, ayah dia cadang, ayah dia sebut pada dia ni, ayah cadang nak bagi tabung haji ayah kepada kamu.
0: Cadang.
1: Baru cadang.
0: Cadang.
1: Ayah mati. Anak yang dengar apa yang ayah sebut cadang nak bagi dia tu, tuntut harta tersebut kepada adik-beradik yang lain. Adik-beradik marah lah. Dia kata, yang ayah sebut pada dia tu, ayah sebut pada saya. Dia kata macam tu. Memang ayah cadang nak bagi, maka harta tu bagi kat saya lah. Bergaduh juga. Yang ni apakah nama situasi ni? Hibah ke, amanah ke, wasiat?
0: Wasiat.
1: Jawapan dia, Abang Haji dan juga sidang pendengar, dia namanya hasrat. Belum apa-apa jadi lagi. Macam kita lah, cadang tengah hari nak makan nasi ayam lah, contoh. Atau waktu kita tak kisahlah, waktu makan malam nanti nak makan mi kari lah. Baru cadang. Dah makan ke belum? Tak
0: belum.
1: Makan lagi. Serupalah dalam situasi ni, wajib faraid. Sebab ayah baru cadang, belum lagi bagi. Situasi yang kedua, bagi nak faham sebab banyak orang kita buat perang-perangan macam ni. Akhirnya anak bergaduh, akhirnya waris-waris bergaduh.
0: Okay, untuk elak bergaduh, kita faham betul-betul.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah.
1: Situasi yang kedua ni, ayah dah transfer ke akaun anak, salah seorang anak. Akaun tabung haji ayah ni transfer siap-siap kepada akaun anak. Masuk dah dekat 50-60 ribu. Ceritanya ayah sebut pada anak yang ditransfer ni, ayah bagi ni untuk mudahkan kamu beli barang ayah. Kalau ayah dah malas dah nak pergi pasar, nanti kamu apa, kamu belilah pakai duit ni. Nanti apa-apa ayah nak minta beli apa pun, pakailah duit ni. Dalam beberapa bulan yang lepas tu, ayah meninggal. Jadi anak yang terima duit 50-60 ribu, ibu masih tak susut, masih banyak lagi. So ceritanya dia tak nak kongsi bahagian tu. Sebab dia kata ayah dah bagi pada dia. Soalan dia, apakah nama situasi ni? Hibah ke, wasiat ke, pemberian ke apa? Jawapan dia, sidang pendengar yang Allah rahmati sekalian, yang ni namanya amanah. Bila amanah, wajib faraid. Anak tak boleh tuntut tu sebagai pemilikan. Sebab saya tanya betul-betul, ayah sebut macam mana ni? Ayah kata, ayah bagi kat akaun bukan apa, senang kalau apa-apa jadi. Ayah bagi kat awak ke? Tak sebutlah ayah bagi. Tapi ayah kata, ayah letak akaun ni senang nak beli barang. Maksudnya, ayah tumpang akaun. Bila tumpang akaun, maksudnya amanah. Maka amanah bila berlaku kematian, mesti dipulangkan dengan faraid. Situasi yang ketiga, dia ada empat situasi semua. Situasi yang ketiga, ayah bagi duit tabung haji ayah ni kepada kamu. Ni ayah dah transfer dah. Ada kes kita, dah transfer dah siap-siap. Bukan apa ayah nak mudahkan kamu, hidup kamu bagi senang sikit, tengok ayah tengok kamu kesian sangat. Mm-mm. Kan? Ha, so ayah bagilah siap-siap. Anak pun kata lah susahnya ayah. Mm-mm. Ayah dalam beberapa bulan selepas tu ayah meninggal. Mm-mm. Bila ayah meninggal, apakah situasi ni? Mm-mm. Ada di kalangan anak-anak ni tuntut harta tu. Mm-mm. Tuntut duit tabung haji tu. Mm-mm. Jawapannya apa situasi ni? Situasi ni namanya hibah.
0: Hibah.
1: Hibah bagi waktu hidup, terima pun waktu hidup. Mm-mm. Situasi yang terakhir, yang tajuk kita hari ni, apa dia? Ayah nak bagi tahu ni, kalau apa-apa jadi pada ayah, mm-hmm. duit tabung haji ni kamu punya. Apa ayah buat? Ayah buat wasiat. Mm-hmm. Sebab ayah kata ambil lepas ayah mati. Mm-hmm. Cumanya wasiat ni tak sah lah.
0: Tak sah. Ya,
1: cuma isunya orang kita bukan tahu sah tak sah. Tuan-tuan perempuan, kalau tak percayalah tuan-tuan perempuan, tanya pada anak-anak. Test pada anak, test pada pasangan yang tak dengar radio klasik hari ni. Mm-hmm. Contoh, yang tak dengar. Kalau dah dengar, jangan cerita sebab dia dah tahu tip jawapan dia tu. Yeah,
0: tak dengar, rugi.
1: Tak dengar, memang rugi. Satu hal. So, ceritanya pergi tanya anak-anak. Katalah mm-hmm. anak balik kampung, tanya. Mm-hmm. Ni, mak, kamu tahu kan ni rumah mak? Ya, tahu, mak. Kenapa? Mak nak bagi tahu kalau apa-apa jadi pada mak ni, rumah ni kamu punya lah kan tanah-tanah. Kamu ambil lah semua. Mm-hmm. Cuba tengok respon dia. Mm-hmm. Kalau respon dia, yahoo. Ha, maksudnya teruklah kita mm-mm. dalam kubur tu. Yeah. Sepatutnya bukan jawapan Yahoo. Yahoo bukan seronok lah. Mm-mm. Jawapannya mak, kalau mak tulis sekalipun, jawapannya wasiat ni tetap tak sah,
0: tak
1: mak.
0: Sah.
1: Sebabnya wasiat ni, mak ni, wasiat kepada anak. Saya ni waris mak. Mm-mm. Waris yang menerima pusaka. Kalau siapa-siapa anak dia jawab macam tu, maksudnya solid anak dia ada ilmu ni. Tapi kalau anak seronok, berguling-guling atas kapek tu, mm-mm. maksudnya dia dah tak betul. Tu maksudnya tuan-tuan perempuan.
0: Dia tak faham asas.
1: Dia tak faham asas. Maksud mm-hmm. kalau kita buat waktu hidup, maka bencananya pada kita dalam kubur nanti. Mm-hmm. Sebab kita buat benda yang tidak patuh apa yang Nabi tunjukkan. Mm-hmm. Jadi tuan-tuan dah clear dah round pertama ni, iaitu apa beza antara hibah, wasiat, amanah dan juga hasrat. Ha, kita mm-hmm. nak bagi faham yang tu mm-hmm. dulu. Cuma persoalan dia tadi, persoalan Abang Haji tadi, mm-hmm. ada persoalan dia kata, kalau dah wasiat tak perlu faraid. Tak, jawapan dia tak tepat. Mm-mm. Faraid dan wasiat saling memerlukan antara satu sama lain. Mm-hmm. Faraid menjaga hak waris, manakala wasiat pula memberi ruang kepada pewasiat, kepada kita, mm-mm. untuk mewariskan hartanya kepada orang-orang yang bukan waris. Mm-hmm. Ah, siapa pula bukan waris, ustaz? Mm-hmm. Ah, saya faham waris tu penyanyi tu seorang je. Ni waris yang mana pula, ustaz? Mm-hmm. Waris yang kita maksudkan sini adalah waris yang menerima pusaka. Mm-mm. Kalau yang ni tuan-tuan puan-puan yang bukan waris, siapa? Bukan waris ini. Kita sangka dia waris, sebenarnya dia bukan penerima pusaka. Yang ni kita nak bincang ni, kita mm-mm. nak sebut sekejap lagi. Mm-mm. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam kedudukan wasiat dalam Islam ni, mm-mm. dalam selepas kematian, kalau kita buat secara betulih lagi baiklah.
0: Yeah.
1: Buat secara lisan, wasiat tetap sah kalau bukan kepada waris. Kedudukannya macam mana? Yang ni pun antara soalan yang popular. Mm-mm. Mana nak dulukan, wasiat ke paraid?
0: Oh,
1: yeah. Ni antara soalan popular juga. Mm-hmm. Mana nak mulakan, ustaz? Ni letih ni, sekejap wasiat, sekejap paraik. Orang kata paraik dulu. Tak. Jawapannya apa dia? Yang ni pun Nabi dah bagi, dah pedoman pada kita. Nabi dah tunjukkan dah pun. Tentu nak kata Islam ni, Allah
0: cantik.
1: Akbar. Cantik. Itu mm-mm. sebab Nabi kata Islam yu'lu wa la yu'la ala. Islam agama yang paling tinggi. Tak ada agama yang boleh standing dengannya. Cuma ceritanya tuan-tuan, puan-puan, dekat mana kedudukan wasiat ni sendiri?
0: Mm-mm.
1: Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dah susun dalam kitabnya Minhajut Talibin. Meringkahkan. Dia tolong buat formula. Dia kumpulkan hadis-hadis sahih ni, mm-mm. susun bila berlaku saja kematian, apa waris nak kena buat.
0: Mm-mm.
1: Nak menung, apa nak buat dulu? Mm-mm. Nak main handphone? Ada. Perkara pertama berlaku kematian, Abang Haji rasa apa dia? Jawapan dia, mestilah urus mayat dulu.
0: Yeah.
1: Itu step pertama, urus jenazah.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, lepas urus jenazah nak buat apa, ustaz? Menung ke, ustaz? Tak menung lagi.
0: Belum.
1: Nak sambil menung tu bolehlah, menangis semua tu tak apa, tak ada masalah, tak masuk dalam susunan ni.
0: Yeah.
1: Yang kedua apa dia? Hutang. Mm-hmm. Kena selesai hutang piutang si mati dulu. Ay, ustaz, paraib bila, ustaz? Ay, paraib belum lagi.
0: Belum.
1: Tu saya kata tu, sepatutnya kalau berlaku kematian, waris kita ni sibuk.
0: Mm-hmm.
1: Dia bukan sibuk benda lain. Dia sibuk benda nak urus harta si mati ni.
0: Mm-hmm.
1: Itu sebab kita kalau berlaku kematian, kena buat copek-copek. Mm-hmm. Kata orang ni sembilan, copek-copek. Itu dia. Maksudnya copek-copek tu apa dia? Maksudnya kena buat cepat-cepat lah. Segera, sesegera mungkin. Bukan kita tamak tu pun. Marah nampak kaya tu, ustaz. No. Maksudnya kita bukan nak berebut harta tu. Sebab kita nak selesaikan tuntutan yang Nabi sendiri suruh urus.
0: Yeah.
1: Apa dia? Antaranya selesai hutang-piutang si mati. Mm-hmm. Hutang-piutang kena semak. Hutang dengan Allah kena semak. Hutang dengan manusia kena semak.
0: Mm-hmm.
1: Berapa ramai orang kita yang hutang tak ditulis. Mm-hmm. Ini pun jadi cabaran, bergaduh. Oh. Saya ada kes hutang pun dah bergaduh dah.
0: Yeah.
1: Saya ada kes isteri, bila suami mati meninggalkan isteri, isteri tak nak bayar hutang. Ada orang datang tuntut kan, biasa orang kita bagus. Yeah, kita umum buat pengumuman lepas lepas solat jenazah dengan lepas bacaan talqin. Siapa yang berhutang dengan suami mati bolehlah datang berjumpa saya. Mm-hmm. Ada yang tambah sikit, siapa yang nak halalkan lagi bagus. So cerita dia, yang kawan ni, ada seorang kawan kepada suami mati ni datang tuntut hutang RM33,000, banyak lah.
0: Mm-hmm.
1: So isteri ni kata aku tak nak bayar. Oh sudah tuan-tuan perempuan. Saya ada kes juga. Ini saya ringkas-ringkaskan kes ni. Saya ada kes si mati ni buat si mati ni meninggalkan hutang yang banyak.
0: Mm-hmm.
1: Isteri tahu sebab isteri ni jadi penjamin.
0: Mm-hmm.
1: So ceritanya ayah ni, ayah si mati, ayah suami dia lah, mm-hmm. ayah mertua dia tak bagi kerjasama. Ayah mertua kata aku nak bahagian aku. Hutang piutang lantak pi dia lah. Ah tu dia pakai utara pula. Lantak kat dia lah. Yang penting aku nak bahagian aku. Ini dalam kes ni apa dia? Ayah tak nampak hutang sebagai keutamaan. Saya ada kes mak. Kes mak pun ada. Kes mak si mati. Apa dia? Si mati meninggalkan isteri, ada anak dan juga mak. Mak ni apa dia? Dia ambil duit dalam jak, duit pampasan, semua dia ambil. Duit dalam jak, Abang Haji tahu. Duit dalam jak ni, duit yang berlaku lepas kan mati kan, orang kita kan duit kita bor dalam jak.
0: Ya, ya, betul-betul.
1: Duit dalam jak. Itu saya panggil duit jak je lah, duit dalam jak. Ceritanya, saya pun nak seru tuan-tuan perempuan, tak payahlah letak jak, letak kuali kusur sikit. Ini jak kan sempit nak masuk tu, tak payahlah letak kuali ke belanga besar sikit tuan-tuan perempuan. So kena kes tu, mak ambil ni duit dalam jok, mak minta kat menantu dia, mak nak duit dalam jok, duit semua bagi kat mak. Menantu ni baik, menantu ni bagi kat mak semua. Isunya surat bank sampai, surat bank sampai kata dia ada hutang kat kredit. So pergilah mak, menantu ni pergilah jumpa mak mentua, mak boleh tak nak ambil duit sikit sebab si mati ni duit beku ni bank duk kacau ni. Lepas tu nak ambil duit dalam jok tu balik. Mak kata apa, aku tak kisah yang tu, aku tak nak fikir yang tu, itu kau fikir sendiri. Sudah tuan-tuan perempuan Maji. So jadi isu apa dia? Orang kita tak nampak tu nombor dua. Yang dia tahu apa hak aku. Ini jadi isu. Ada orang datang jumpa saya, Maji. Oh banyak nak cerita ni. Ada orang datang Maji. Anak ni, anak dia datang, ayah dia mati kat setahun. Anak ni datang jumpa saya, dia tanya berapa yang saya dapat. Lagi kacau. Saya tanya hutang dah selesai dah? Tak selesai lagi. Nampak tuan-tuan, orang tak tahu ketumat. Yang ketiga kat mana? Yang wasiat tu. Yang ketiga apa dia? Harta pencarian. Yang keempat, wasiat. Kedudukan wasiat kat mana? Keempat. Cumanya wasiat bukan wasiat kepada waris. Yang keempat ni, wasiat kepada siapa ustaz? Kepada bukan waris,
0: bukan ahli waris.
1: Yang kelima apa dia ustaz? Yang terakhir adalah faraid. Soalan yang lagi popular, orang tanya ustaz, sama rata dekat mana ustaz? Selepas faraid. Tu dia nak bagi nampak tuan-tuan perempuan. Nak buat sama rata boleh, tapi selepas faraid. So kedudukan wasiat ni adalah kedudukan nombor empat yang mesti ditunaikan. Cumanya tuan-tuan perempuan, dalam kepala kita ni biasanya wasiatnya pergi kepada waris. Wasiatnya pergi kepada waris. Kita dah ulas pada episod yang sebelum ini. Tuan-tuan pergi mesej Radio Klasik minta siarkan balik. So tuan-tuan perempuan, so nak bagi tahu, wasiat kepada waris kalau sebaiknya, kalau boleh elakkanlah tuan-tuan perempuan. So apa nak kena buat? Wasiat kepada siapa sebenarnya ni ustaz nak kena buat ni? Wasiat kepada bukan waris. Siapa bukan waris kita ustaz? Ui ramai. Saya pernah senaraikan 10 jenis waris yang tak terima pusaka. Ramai. Antaranya siapa? Antaranya ibu bapa angkat, ibu tiri, bapa tiri. Lepas tu menantu. Menantu tak terima pusaka. Ini saya baca ni yang tak terima pusaka. Siapa-siapa yang ada anak angkat, saya pernah rujuk, ada rujuk pada saya, anak angkat dia mati, meninggal, adalah banyaklah aset si mati ni. Mak ayah angkat dapat tak? Dia, mak ayah angkat ni ambil dia waktu dekat, tak ada, dia tak ada surat beranak. So surat beranak tu daftar kepada dia tu sebagai ayah angkat. So ceritanya ni, anak angkat ni tak tahu pun mak ayah dia siapa. Dan tak boleh nak detect, dan bin pun tak ada. So ceritanya, ayah anak angkat ni berkahwin dah, meninggalkan anak perempuan. Isteri dia dapat berapa, Maji? Dapat 1/8 Allah bagi. Isteri dia seorang. Kalau isteri ramai, lain bilangan dia.
0: Lain
1: So, anak perempuan 1/2. 1/2. So, 1/8 dengan 1/2 masih ada baki. Siapa yang boleh congok, masih ada baki. So, 1/2 50%. 1/8 dengan berapa persen lebih kurang. So, tuan-tuan ada 16%. Lebih kurang lah macam tu. So, tuan-tuan perempuan masih ada persen lebihan. Lebihan tu pergi kat siapa? Pergi kepada Baitul Mal. Bapa angkat dengan mak angkat tak dapat? Tak dapat. melainkan dia buat wasiat.
0: Yeah.
1: Itu sebab pentingnya belajar wasiat ni. Selain daripada tu Ustaz, menantu yang saya sebutkan tadi, ipar mertua, lepas tu apa lagi, ipar ataupun mertua, ataupun adik-beradik kita yang terhalang disebabkan kita ada anak lelaki. Kadang kita ada kes kita ni, ada yang rapat dengan adik-beradik. Dia bagus dengan adik-beradik. Tapi bila dia mati, adik-beradik memang tak dapat sebab dia ada anak lelaki. Ataupun kita tak ada anak lelaki, kita ada ayah. Kalau kita mati ada ayah, adik-beradik tak dapat. Ataupun kita ada cucu lelaki daripada anak lelaki pun tak dapat juga. Cucu lelaki daripada anak lelaki kita. Cucu lelaki daripada anak perempuan kita tidak termasuk. Dia bukan waris kita. Jadi Ustaz, kalau cucu daripada anak perempuan, macam mana Ustaz? Dia tak terima pusaka. Sian Ustaz, saya ada ada cucu tunggal, tapi masalahnya dia daripada anak perempuan saya. Macam mana Ustaz? Maka buatlah wasiat. Dia tu waris saya. Tak, dia bukan waris. Sebab dia bukan penerima pusaka. Juga yang terakhir sekali, bukan terakhir, sebelum yang terakhir itu adalah keluarga yang bukan Islam. Ada juga kes kita yang masuk Islam, tapi dalam masa yang sama bukan Islam, mak ayah dia masih bukan Islam. Dalam kes ni Baitulmal penerima pusaka. Kalau dia tak berkahwin, kalau dia berkahwin pun berlaku ada lebihan, tidak ada anak lelaki, Baitulmal akan terima bahagian. Cuma nasihat kita kepada yang convert ini adalah mesti dia buat wasiat. Bagi kepada mak ayah, bagi pada adik-beradik. Cumanya, nanti kita sebut sikit ada soalan seterusnya ni. Jadi, dia bukan suruh bagi semua. Dia ada had dia, tuan-tuan perempuan. Dan terakhir sekali, siapa? Anak. Anak mana pula Ustaz? Anak bulu betung ke Ustaz? Tak. Jawapan dia, anak selain daripada anak kandung. Anak selain daripada anak kandung. Banyak, Abangji. Siapa? Anak kandung yang tak masuk Islam, tak terima. Anak tak sah taraf. Yang anak tak sah taraf ni kahwin di sempadan ni. Kena bisik sikit anak ni kahwin kat sempadan. Yang ketiga, anak luar nikah. Yang keempat, anak li'an. Anak li'an ni anak yang ayah tak mengaku tu anak dia. Padahal tu anak dia, dia tak mengaku. Dia suruh mahkamah putuskan tu anak li'an. Anak li'an tak menerima pusaka ayahnya. Yang seterusnya, anak tiri. Anak tiri tahu lah kot. Kita kahwin dengan ibu tunggal tadi. Kita kahwin dengan ibu tunggal. Ibu tunggal tu dah ada anak. Ataupun ibu tunggal kahwin dengan duda contohnya kan. So duda tu dah ada anak. Maka hubungan ibu tunggal dengan anak kepada duda tadi adalah tiri. Maka kalau ada kes saya, baik. Anak tiri ni baik Ustaz. Dia tak dapat ke Ustaz? Dapat, tapi kalau kita buat wasiat. Seterusnya, anak yang dijaga oleh orang lain. Anak yang dijaga, dia ada situasi lah. Kita bagi pada anak yang orang lain jaga, anak kita tapi orang lain jaga. Dia bila kita jaga anak yang bukan anak kita, dia tidak menerima bahagian. Walaupun kita ambil waktu dia kecil sekalipun, anak sesuan pun tidak menerima bahagian. Anak angkat lagi tidak menerima bahagian. Tapi untuk makluman sidang pendengar, tuan-tuan puan-puan, Abang Haji, banyak kes-kes saya yang anak-anak, anak angkat ke anak-anak ni bukan bolot lah, dia tak tahu hukum kan, dia urus harta dengan cara yang salah. Sedangkan dia bukan penerima pusaka.
0: Allah.
1: Hukumnya haram mengambil harta dengan cara yang begitu. Itu sebab ikut pengurusan harta yang Allah sendiri tentukan. Kalau kita menghantam kromo, habislah kita, tuan-tuan puan-puan.
0: InsyaAllah. Itulah antara objektifnya kita kongsikan tajuk ini dalam rancangan Nordic Classic untuk petang ini. Baik. InsyaAllah, saudara, kita akan sambung lagi bicara ini. Nanti kita berehat dulu seketika dan kita akan kembali lagi dengan lebih penjelasan. Dan insyaAllah, jangan lupa, kalau tadi kita cerita pasal wasiat, apa ni, faraid lah, amanah sebagainya. Ini pun amanah juga. Saya diamanahkan oleh penerbit saya untuk berpesan kepada pendengar-pendengar sekalian untuk tidak ke mana-mana, untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saran untuk lebih penjamahan ilmu. Kita berbicara dalam rancangan istimewa ini, Nur di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu yang berbagai, Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan bicara kita untuk hari ini menarik, saudara, bercerita tentang harta, bercerita tentang salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Digunakan istilah itu, menjerat keluarga selepas kematian. Jangan sampai kejahilan kita ataupun ya kurang faham kita tentang ilmu berkait dengan harta, pusaka dan semua ini menjerat kita selepas kematian. Dan tadi kalau Ustaz pun dah jelaskan juga tentang susun aturnya sebelum ke faraid tadi, perlu selesaikan dulu tentang hutangnya dulu, hutang si mati, termasuk dengan badal haji, Ustaz. Hutang dengan Allah dan selebihnya selepas hutang,
1: harta sepencarian.
0: Harta sepencarian, kemudian
1: baru wasiat.
0: Kemudian barulah faraid, dan selepas itu barulah pembahagian sama rata tadi. Jadi itulah ikut susunan tadi. Barulah jelas. Baik, kalau dah jelas di situ, Ustaz. Yang tak jelas pula sekarang ni, kalau mungkin dapat kita kupas lagi tentang tajuk ini, bila mana masih ramai yang buat wasiat secara lisan depan keluarga. Dia bagi macam gitu, Ustaz. Ni wasiat bukan ahli waris contohnya, tapi dia bagi wasiat lisan. Adakah wasiat lisan ini sah? Dan bagaimana juga dalam sudut ataupun dari sudut undang-undang dan Islam, Ustaz? InsyaAllah. Baik, kalau mungkin dapat dijelaskan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar, Abang Haji, juga rakan penerbit kita semua yang ada yang bersama dengan kita pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Baik, bila kita cerita pasal lisan, sebab lisan ni paling mudah, lidah tidak bertulang, kata Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya hibah pakai lisan ni sebenarnya memang sah. Cuma cabarannya adalah berlaku selepas kematian. Adakah pelaksanaan itu dibuat ataupun tidak? Baik, sebelum saya nak pergi menjawab soalan, saya terlupa satu poin, iaitu adakah wasiat ini, saya takut nanti tuan-tuan akan fikir, wasiat boleh bagi kepada anak angkat apa semua. Tuan-tuan, wasiat apa yang Nabi sebut adalah 1/3 saja. Bukannya semua, tuan-tuan perempuan, Nabi dah bagi panduan 1/3 saja. Kalaulah kita ada 3 juta, 1 juta boleh paraid. Juta saja, Ustaz, ya, adat kita turunkan sikit, 300 ribu. Kalau kita ada 300 ribu, nak barat, dia 300 ribu ni maksudnya keseluruhan harta kita. 300 ribu, 1/3 banyak mana? 100 ribu. Maka 100 ribu boleh bagi Abang Haji, boleh bagi Kak Sab, kita punya semua. Dia tu boleh bagi kau, Sab? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan waris. Dia bukan waris, boleh. Kita nak bagi siapa-siapa pun. Ustaz Bukhari pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya, tuan-tuan, puan-puan, wasiat kalau bukan kepada waris, kurang 1/3, proceed. Jalan. Cumanya Ustaz nak menjawab lisan ni, kalaulah lisan yang ni, di situ ada cabaran. Sebabnya yang nak jalankan proses ni adalah anak-anak kita. Cuba bayangkan kalau mak sebut ni, kalau apa, mak dengar Radio Klasik, seronok betul lah Abang Haji sembang ni, baguslah penerbit ni. So nak bagilah pada 3 orang ni. Dia beritahu, "Long, nanti kalau apa-apa jadi pada mak, mak ni adalah sikit duit. Dalam mak ni kalau kumpul-kumpul kira-kira ni aset-aset mak adalah dekat 300 ribu. Ambil lah jumlah yang senang. 300 ribu. Ambil lah, takkan 300 ribu. Orang Melayu kita tak banyak. Dia lebih selalu. Sekat 600 ribu. Ni kamu, mak nak bagi tahu, kalau mak mati nanti, bagi kat dia orang ni seorang 30 ribu. Seronok Abang Haji. Puan Kak Sab senyum je. Tuan Asrul Bakar. Tuan Asrul Bakar senyum je. Sebab apa?
0: Mungkin tak dapat kat dia pasal nama salah.
1: Nama nampak kaya macam tu lah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang Allah rahmati sekalian. Apa dia? Maka wasiat tu kena laksana kalau anak tu faham ilmu ni. Tapi kalau ada anak tu,
2: apa masalah pula nak bagi Abang Haji pula. Apa hal, apa kaitan kita dengan keluarga dengan radio klasik pula ni. So ada kemungkinan keberangkalian yang anak-anak ni tak akan jalankan. Sebab kes ni berlaku. Ada kes rujuk pada saya. Ayah ni ada hutang dengan Pak Karim, bukan nama sebenar.
3: Bukan
2: minta
3: nama
2: maaf sebenar. Ya, siapa yang nama Karim kat sini, Haji Karim ke Tuan Karim ke Karim.
3: Bukan nama sebenar tapi ceritanya cerita benar.
2: Cerita ni cerita benar. Bukan nama sebenar je, cerita sebenar.
3: Okay.
2: Dia ada hutang dengan Pak Karim ni. Ayah ni ada sebut pada anak dia, dalam 5 orang anak dia, dia sebut. Nanti kalau ayah tak sempat, ayah duk masuk hospital ni, dia, ayah dia jatuh sakit lah. Ayah kalau tak sempat, ayah ada hutang dengan Pak Karim ni dalam 60 ribu lebih. Dia sebut pada anak-anak, lebih tu saya tak ingat. So 60 lebih. So dia bagi tahu pada setiap anak, termasuk ada menantu, kebetulan ada seorang menantu tu ada bersama. Waktu kadang-kadang anak ni balik, orang ni balik. Ayah ni bagus. Ayah ni buat apa? Dia, ayah ni buat wasiat. Sebab ayah kata apa? Kalau aku tak sempat, kalau aku mati nanti, aku ada hutang dengan Pak Karim tu, 60 ribu. Aku memang bayar sekarang ni, tapi aku risau sebab ayah buat rolling sikit perniagaan semua ya. Aku risau tak sempat ni, aku duduk sakit ni. Nanti kamu, anak-anak ayah, pergi jual tanah ayah ni. Jual tanah ayah ni, pergi bayar dekat Pak Karim ni. Betul insting ayah, dalam berapa bulan selepas tu ayah meninggal. Bila ayah meninggal, anak-anak ni biasa, biasa orang kita kan, kubur masih merah. Nanti dululah, nanti dululah. Pak Karim dah datang lah. Ada hutang ayah, ada hutang 60 ribu lah. Pak Karim nak halal pun banyak sangat. Pak Karim minta elok. So dok tak, abang long diketuai oleh abang long pegang geran cerita ni. Minta maaf siapa yang long nama dia. Ini bukan nama sebenar. Nanti dok terasa pula ai sebut nama aku je manjang ni. Tak ni contoh pada nama tu. Tapi kisah ni kisah betul. So kisahnya abang long ni pegang geran ayah ni. So adik-beradik semua dengar, termasuklah menantu bonsu. Menantu bonsu yang cerita kat saya ni. Cerita anak-anak ni dok menangguh. Dok menangguh sampai kami jadi segan, kadang-kadang jumpa Pak Karim kami pula jadi lari pula.
3: Yelah.
2: Tak payah lagi. Dia orang ni duk, nantilah. Kita ni sibuk, nak dengar radio klasik lah. Contoh lah. Contoh, bukanlah dengar radio klasik tu masalah.
3: Radio tu betul.
2: Radio tu betul. Cumanya ceritanya banyak benar urusan. Urusan radio klasik boleh sambil mendengar. Tak ada masalah. Yang ni nangguh terus. Dengar, buat macam-macam. Akhirnya sampai Pak Karim ni mati. Meninggal dunia. Bila Pak Karim ni meninggal dunia, dia, Pak Karim ni ada anak-anak lah. Abang-abang adik-beradik ni rasa tak bersalah. So menantu yang bonsu ni sebut pada suami dia. Dia perempuan sebut, Bang tak ingat ke ayah ada dulu, ayah sebelum meninggal kan, ayah ada sebut ada hutang 60 ribu lebih. Pak Karim dengar ni cerita meninggal dah. Tak sebut kepada Abang Long angkat Long bayar cepat-cepat. So suami dia ni pergi lah tanya Abang Long. Abang Long kata, nanti kita urus. Duk nanti lagi. Nanti. Ceritanya tuan-tuan puan-puan, Pak Karim dah mati dah.
3: Saya
2: ada pandangan di kalangan adik-beradik kata apa? Pak Karim dah mati, apa ya hutang? Tu lagi teruk. Ayah dah mati lama, hutang masih tak lansai. Ini ceritanya apa dia? Ceritanya tuan-tuan puan-puan, wasiat tidak ditunaikan. Itu ceritanya. Nampak? Bila kita sebut pada anak-anak, bukanlah saya nak cerita ni melahirkan kesangsian pada anak-anak kita, tak. Tapi ini ceritanya realiti. Ada anak-anak kita yang, yalah, dia tak ada ilmu, dia tak dengar radio klasik. So jadi tuan-tuan, moral pada story ni apa dia? Wajibkan anak-anak dengar radio klasik. Tu dia.
3: Ini kira wasiat ke?
2: Ini wasiat kan? Sebab nak bagi ilmu tu, nak bagi faham tu.
3: Pasal pendengar semua bukan ahli waris.
2: So tuan-tuan, puan-puan, so kita, anak-anak kena faham. Sebab ada kebanyakan, saya tengok anak-anak tak, dia abaikan wasiat. Sebab wasiat tu tidak rasa lebih pada dia. Dia kata, alah nak bagi orang tu, ada pula nak suruh wakaf. Dia rasa dia tu, Nanti dia rasa ringan. Sedangkan wasiat tu wajib dilaksanakan. Itu sebab tuan-tuan puan-puan, wasiat lisan ni dia tak kukuh macam mana wasiat yang kita bertulis. Maksud bertulis tu bukan buku 5-5. Ni ada pula orang kita faham. Sebab baru ni raya tahun lepas tau.
3: Ada cerita lain pula.
2: Banyak cerita ni. Raya tahun lepas, anak ni, mak mati waktu awal Ramadan. Berlaku Ramadan juga cerita ni. Awal Ramadan. Lepas tu bila mak mati tu, dia orang hari raya tu konon nak berkumpul lah rumah mak. Kemahlah ada seorang anak ni kemah. Kemah katil mak, jumpa nota. Ni saya nak kaitkan wasiat bertulis ni. Dalam nota tu sebut, barang kemas bagi kepada nama sekian-sekian. Nama yang sekian-sekian tu kebetulan adalah nama yang orang jumpa tu. Nama anak salah seorang lah. So anak salah seorang ni tunjuk pada saya. Bawa kes ni kepada saya, ustaz, yang ni apa dia? Yang ni adalah wasiat. Cuma isunya wasiat ni wasiat, memang wasiat bertulis, tapi wasiat kepada ahli waris.
3: Tak sah lah.
2: Saya kata tak payahlah, dan saya boleh tuduh wasiat ni puan tulis. So kalau maksudnya apa, dia ruang untuk mencabar tu berlaku.
3: Berlaku.
2: So maksudnya bertulis pun nampak tak kukus tak? Sebenarnya wasiat ni perlu didaftarkan. Kalau di Negeri Sembilan, ada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kalau di Selangor, ada Majlis Agama Islam Selangor. So dua negeri ni buat masa ni, menawarkan, Majlis Agama ni menawarkan perkhidmatan begitulah. So tuan-tuan, puan-puan, bagi mana-mana negeri yang saya tak sebut ni, boleh datang ke mana-mana syarikat swasta. Datang syarikat swasta, datang amanah raya, berhapun mereka buat. Cuma berbeza sedikit hargalah, sikit situ. Jadi tuan-tuan, puan-puan, wasiat ni mesti ditakbir oleh orang yang bukan waris kita, lebih baik. Sebab apa saya kata? Sebab kita nak kita nak elakkan bias itu berlaku. Bila bias tu berlaku, dapat kurangkan keberangkalian anak tidak melaksanakan macam cerita tadi tu. So tuan-tuan, puan-puan, wasiat tu tetap berlaku. Macam kita tengok, ada kes-kes orang lama kita wasiat lisan, tetapi suruh wakaf. Mencabar tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, banyak kes saya tak yalah sebut kat sini. Yang kontroversi cerita tu. Jadi hampir semua negeri di Malaysia ada kes wakaf lisan, turun-temurun. Kadang-kadang anak kita okey, ni kes okey pula. Yang tadi tak okey kan. Anak okey, tang bahagian anak okey, ayah dah bagi dah tanah ni untuk wakaf masjid lah, surau lah, tahfiz. Ni saya sebut ni memang okey betul. Seluruh negeri di Malaysia ada berlaku. So ceritanya tuan-tuan, puan-puan, bahagian, maksudnya anak, bila kita mati, anak semua faham. Anak mati, cucu pula. Ada cabaran. Sebab nama masih nama oyang lagi. Kes saya ada cucu datang jual, ada cicit datang beli. Bukan datang beli, datang jual. So benda-benda ni jadi cabaran. Sebab apa? Sebab lisan tu sendiri. Kadang-kadang anak kita mungkin faham, tapi cucu kita
3: belum,
2: cicit kita, ciut kita, piut kita. Apa lepas piut, Haji?
3: Saya pun tak kerti.
2: Yut-yut. Yut-yut lah. Apa-apa yang bawah tu. Sebab saya ada kes. Tak payahlah saya sebut negeri. Bawah tu yut-yut lah. Saya panggil yut-yut lah. Dia cabar kes 60-an.
3: Allah, lama tu.
2: Atas tu ada binaan lah. Ada ni lah. So ceritanya mencabar. So mencabar tu, cabar-mencabar, saman-menyaman lah. So ceritanya memang kritikal lah tu. Sebab kita bagi tahu lisan ni dia mencabar. Baiknya tuan-tuan daftar lantik pentadbir yang mengurus wasiat kita. Pentadbir ni nak faham apa dia, nanti kita kongsikan.
3: Okey, insya-Allah kita kongsikan untuk kesempatan waktu yang sedikit lagi berbaki ni. Dan kata kuncinya dalam pada wasiat bertulis tadi, hendaklah didaftarkan. Okey. Kita berhenti di situ dulu dengan apa istilah didaftarkan dari itu, untuk kita faham di situ. Dan insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini. Apapun, teruskan kesetiaan saudara untuk menjadikan kami sebagai radio pilihan, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ustaz tadi, supaya kekal bertemankan siaran radio klasik. Perkongsian istimewa setiap hari Jumaat, inilah Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nur di Klasik untuk petang ini dengan merungkai persoalan-persoalan untuk tajuk kita salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Kalau tadi kita cerita tentang kalau dah buat wasiat, tak perlu faraid. Yang ini pula kita nak sambung lagi. Kalau dah buat hibah pula ataupun amanah, wasiat ni perlu lagi kusas. Macam tu. Dan ada juga waris rasa wasiat boleh diubah sesuka hati. Jadi macam mana Ustaz kalau boleh jelaskan apa ni tentang perkara ni?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sinar mendengar yang Allah rahmati sekalian yang baji. Ya. Baik. Jika kita buat hibah, hibah ni bagi waktu hidup. Amanah juga, pengamanahan ni berlaku pada institusi. Maksudnya kita ada anak bawah umur, kita amanahkan institusi tersebut untuk bagi harta tersebut pada anak kita. Dia jadi macam tu, maksud hibah lah, tidak menggantikan keperluan wasiat. Jadi berbeza tu. Wasiat masih penting untuk menguruskan harta yang tidak sempat dihibah ataupun ditukar kepada amanah. Ini kita kena clear satu perkara. Cumanya tuan-tuan, puan-puan, ada tadi soalan adalah ada waris akan rasa wasiat boleh diubah sesuka hati. Jawapannya, wasiat kepada waris kita tak payah sembang lah. Memang boleh ubah lah. Sebab wasiat ni berkuat kuasa lepas mati. Jika benda tu tidak sah, maka boleh diubah. Cumanya jika berlakunya sah, maksudnya wasiat kepada bukan waris, wasiat suruh wakaf, wasiat suruh bagi abang haji, wasiat suruh, maksudnya bagi kepada bukan waris ataupun institusi sekalipun, maksud wasiat tu sah. Cumanya boleh tak waris ubah? Yang ni tuan-tuan puan-puan, saya isyurkan tuan-tuan lantik Sulaiman Al-Kelaken. Tu dia bahal pula dah Sulaiman Al-Kelaken masuk pula ni. Sulaiman Al-Kelaken, Allah Yarham Tan Sri Penamdi tunjuk di mana kisahnya berlaku pada tahun 1963 di Isketan Bola. Tu dia. So di mana Ismail Ulam Raja kenal anak-anak dia ni, Abdul Wahab. Tapi dia tak lantik di kalangan anak-anak. Dia tak sebut kepada anak-anak.
0: Ya, betul.
1: Tapi dia buat senyap-senyap di mana dia masuk dalam mimpi Abdul Wahab. Nampak dia apa tu, dia masuk ding-ding-ding masuk kan. Wahai anak-anakku, engkau seoranglah menyelamatkan abang-abangmu. Dengan syarat engkau mesti berkahwin dengan Qasidah. Seronok kita. Ayah masuk mimpi, ayah meninggal masuk mimpi dalam kepala kita, dalam mimpi kita ayah suruh kahwin pula. Seronok. Tambah lagi Ismail Ulang Raja kata apa? Engkau besok mesti engkau bertemu dengan Sulaiman Al-Kelaken. Beliau adalah peguam pembela. Ingat Sulaiman Al-Kelaken tu dia. Ding-ding-ding hilang. Nasib baik Abdul Wahab bangun, ingatlah
0: bang. Nasib baik ingat nama.
1: Lepas tu nasib baik betul pula tu. Rezeki tu betul. Kan dia keluar babak seronok. Teng-teng-teng. Peguam pembela. Nasib baik betul. So pengarah dekat sini nak tunjukkan apa dia? Peranan pentadbir. Nasib baik Sulaiman Al-Kelaken ada. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, bukan orang kaya saja. Untuk realiti hari ini, bukanlah orang kaya saja. Biasa sebab saya tengok orang kaya saja yang lantik ada peguam tersendiri. Sebab saya sendiri jumpa. Ada seorang Tan Sri, ada seorang Datuk. So, sebenarnya semua orang kena ada. Cumanya tuan-tuan puan-puan akan cakap pada saya, harga Ustaz. Harga tu mahal. Macam Abah Haji. Abah Haji pun ada. Kena ada. Sebab apa saya kata begitu? Pertamanya kalau segi harga, kalau duduk di Negeri Sembilan ataupun Selangor, dia tak ada masalah sebab majlis agamanya mengenakan harga yang rendah. Tuan-tuan boleh kontak saja, boleh cari di laman web, boleh hubungi kita. Jadi tuan-tuan puan, harga ni memang rendah, RM300 saja lantik main sebagai pentadbir. So tuan-tuan puan-puan, di sini bila lantik secara orang yang proper buat, apa yang kita tuan-tuan puan-puan kena faham, bila kita lantik pentadbir, ada empat sebab yang kita perlu pertimbangkan mengapa setiap orang kena ada Sulaiman Al-Kelaken. Pertamanya tuan-tuan kena faham, bila kita lantik pentadbir, pentadbir akan uruskan A sampai Z. Urusan jadi mudah. Tempohnya makin singkat.
0: Betul.
1: Yang keduanya, tidak bebankan ahli waris. Maksudnya ahli waris tak payah turun naik mahkamah. Maksudnya tak adalah dia mikirkan mana nak pergi dulu, mana nak pergi dulu. Ada kes saya tak tahu nak pergi mana. Nak buat last kali kena tendang. Rupa cara dia salah. Itu sebab pentingnya pentadbir buat kerja. Mudahkan isteri kita, mudahkan anak-anak kita. Anak-anak kita pula baru umur, semua bersekolah. Kalau kok-kok kita mati, mana kita tahu. So kita nak mudahkan dia. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, kenapa kita kena ada pentadbir? Ketiganya, kita boleh senaraikan minta pentadbir selesaikan hutang kita. Mana suruh anak macam kes tadi lah. Suruh anak-anak tak bayar pula. So kita senaraikan dalam dokumen wasiat kita, senarai hutang semasa. So pentadbir akan tolong bantu selesaikan. Tapi bukan ambil duit pentadbir tu. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Ambil duit kita lah, harta kita. So ambil harta kita, pentadbir tolong uruskan hutang piutang. Dia akan cari hutang piutang. Dan keempatnya tuan-tuan, kenapa kita perlu lantik Sulaiman Al-Kelaken pada setiap diri kita ni? Sebab apa? Sebabnya mudah untuk kita sebut untuk wakaf, wasiat, wakaf untuk bagi pada orang yang macam kita sebutkan tadi, bagi pada menantu, anak angkat. Dia akan buat pengagihan. So ceritanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan, dia bukan kisah harta kita banyak atau sikit, sekurang-kurangnya tuan-tuan ada hutang. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ada hasrat untuk wakaf, ada hasrat untuk bagi kepada Abang Haji. Contohlah, ini contohlah. So tuan-tuan puan-puan, benda-benda hasrat macam ni tak boleh dilaksanakan oleh orang yang tidak didaftarkan. Sebab dia terdedah dengan keberangkalian tersebut yang kita sembang tadi. Maka dengan itu, lantiklah pentadbir, insyaAllah dimudahkan segala urusannya.
0: InsyaAllah. Dan saya kira itu lebih lebih jelas. Lebih jelas, lebih memudahkan dan juga lebih mengikut aturannya. Untuk kita lebih selamat supaya tidak ada yang terlanggar, termakan harta dan sebagainya. Baik, insyaAllah saudara, untuk kesempatan waktu petang ini, kita di penghujung rancangan Nordi Klasik, berbicara tentang harta, berbicara juga tentang tajuk yang disediakan oleh penerbit ini, Salah Faham Yang Menjerat Keluarga Selepas Kematian. Harapnya dengan perkongsian untuk petang ini sedikit sebanyak membantu kita untuk lebih memahami dalam menguruskan tentang harta si mati. Baik saudara, di penghujung pertemuan, kita tamatkan rancangan Nordi Klasik.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم, kami memohon kepadamu hati yang celik dan akal yang tunduk,
1: Amin.
0: Agar kami benar-benar memahami bahawa harta adalah ujian, bukan semata-mata nikmat, dan fitnah harta sering menyelinap halus hingga merosakkan iman tanpa kami sedari, ya Allah.
1: Amin.
0: Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami hamba yang mencintai harta melebihi perintah-Mu, yang mempertahankan harta sehingga menzalimi saudara mara kami sendiri,
1: Amin.
0: Yang bertelingkah kerana pusaka hingga terputus silaturahim yang Engkau perintahkan agar disambung.
1: Amin.
0: Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman bahawa Engkau mensyariatkan wasiat bukan untuk menafikan faraid, tetapi untuk menyempurnakan keadilan. Didiklah kami agar kami faham bahawa wasiat kepada bukan waris adalah ruang ihsan, ruang kasih sayang, ruang tanggungjawab yang Engkau buka kepada mereka yang berfikir tentang kesan selepas kematian. Maka dengan itu, ya Allah, lembutkanlah hati kami ini, ya Allah, untuk berwasiat ketika masih hidup agar tidak meninggalkan kekeliruan, tidak meninggalkan pertikaian, dan tidak mewariskan dosa akibat harta yang gagal kami urus dengan amanah.
1: Amin.
0: Jauhkan kami daripada sikap yang menangguh urusan harta, meremehkan wasiat, dan memandang ringan hukum-hukum-Mu, ya Allah, sedangkan kami tidak tahu bila ajal akan menjemput kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, saudara, kita tamatkan dulu Nur di Klasik untuk petang ini. Ini aja kesempatan waktu yang ada. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain episod untuk rancangan Nur di Klasik yang akan datang. Dan untuk petang ini, mengakhiri Nur di Klasik, saya ucapkan juga terima kasih kepada penerbit, gandingan dua penerbit, saudara Asrul Bakar dan juga Sabrina Arifin. Juga terima kasih kepada tetamu, iaitu yang bahagia Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, yang telah pun menjelaskan untuk kupasan tajuk ini, salah faham yang menjerat keluarga selepas kematian. Apapun, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain pertemuan, dan insyaAllah Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Demikian tadi saruh perkongsian rancangan Nur di Klasik untuk hari ini yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh gandingan dua rakan penerbit, saudara Asrul Bakar dan juga Sabina Arifin. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada tetamu yang berbahagia, Ustaz Bukhari Safian, penolong pengarah Mainz Negeri Sembilan, dengan perkongsian tajuk Salah Faham mengenai keluarga selepas kematian. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara yang juga senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk hari ini, jodoh pertemuan untuk hari Jumaat, ataupun disebut sebagai Rimpun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Jumaat petang Rimpun untuk hari ini, 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sambut salam hamba juga untuk teruskan lagi langkah pertemuan petang ini dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan diingatkan juga untuk kita sentiasa perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita berada pada hari Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat Ibrahim ya, yang sering kita baca dalam salat, selawat terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maestro, dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini, masanya sekarang untuk seketika kami kongsikan perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan dalam pada itu, kepada saudara yang juga ada sebarang perniagaan yang secara usahakan, perniagaan kecil-kecilan itu, untuk kami bantu sebar luaskan menerusi perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan ini, kongsikan dengan kami menerusi inbox Facebook Radio Klasik, atau juga boleh hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Salam pertemuan untuk petang ini daripada hamba Azlan Omar. Ayuh kita teruskan pertemuan petang ini dengan perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Ayuh bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit.

Radio Kelas menggamit kenangan irama merentas zaman untuk jodoh pertemuan petang hari Jumaat. Saya Idul Ayam, penghulu segala hari. Dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat, kita semakin menghampiri 7 malam sebetulnya. Berbagai waktu tinggal 11 minit lagi untuk kita ke pukul 7 malam, atau lebih tepatnya waktu senja lah kiranya, untuk kita melangkah ke waktu senja. Baik, selamat menikmati petang yang indah sambil menikmati lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan-kenangan indah sepanjang masa kami bersiaran ke udara untuk jodoh pertemuan petang Jumaat, ataupun disebut juga petang rimpun dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Jumaat rimpun untuk hari ini bertemankan hamba Azlan Omar, yang akan terus menemani petang sara jodoh pertemuan yang agak panjang membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Makanya hamba hadir dengan segala gas yang ada itu. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat sedara panjang ke rasa yang ada itu, banyak rasa yang ada, tak terpikul saya seorang-seorang. Makanya kita kongsikan segala rasa yang ada itu sebagai bekalan untuk menemani perjalanan rancangan ini, Simfoni Klasik Hujung Minggu sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan India. Seketika dengarkan lagi antara lagu yang ada nilai kenangan, mengembalikan semula kenangan buat saudara. Nyanyian Mei, Cintamu Mekar di Hati, Radio Klasik.

0: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
1: Panas suatu hari. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati waktu senja di Radio Klasik bertemankan kami dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk waktu ini, sekali lagi suka untuk saya ingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk malam ini. Maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam 7.23 minit malam. Sebentar nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan salat fardu maghrib. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Ingatan bersama daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu?

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

0: Maka, tatkala mereka merasai kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.
1: La.

lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari. Dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
2: Pada suatu hari.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
5: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
6: Betul tu Kak Sofia.
7: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
6: Alamak, adoi.
5: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hajib. H-A-J-I-B. Hajib. Hajib adalah orang yang mengawal urusan keluar masuk ke balai penguasa atau pemimpin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
3: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
2: Eh, apa dah, U?
3: Mari buka radio lah, Jis.
2: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
3: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
2: Eh, apa dah, Nun?
3: Radio klasik menggamit kenangan dah.
2: Siapa juru hebahnya, Din?
3: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
4: Eh, juru hebah Azlanun.
5: Eh, mana Jis?
4: Juru hebah Azlanun.
5: Eh, buka radio.
4: Eh, buka radio.
5: Eh, Ramlay.
4: Eh, Ramlay, buka radio.
5: Buka radio.
4: Buka radio,
5: buka radio Ramlay.
4: Buka radio.
6: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
7: Radio Klasik menggamit kendangan di rumah merentas zaman. Inilah masanya, inilah rancangannya, inilah harinya dan inilah hamba orangnya. Saya Azlan Omar meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini, melangkah melepasi 9 malam dan pun 9.13 18 menit malam untuk jadual pertemuan dalam kita punya klasik untuk malam ini. Apapun, mulakan pertemuan ini didahulukan dengan salam terlebih dahulu, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menikmati siaran Radio Klasik. Ya, ada kenikmatan mengikuti siaran ini kerana kami sarat dengan lagu-lagu yang akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dan waktu ini, waktu malam yang tenang. Akhirnya sambil menikmati suasana malam, sambil menikmati lagu-lagu yang dimuatkan dalam rancangan carta malah segar pilihan Geta Pujaan Klasik. Memulakan rancangan ini juga, salam daripada penerbit rancangan Geta Pujaan Klasik, Nadia Ahmad dan juga Anis Mahasuati Ahmad. Salam juga daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan dan hamba untuk malam ini, Azlan Omar. Saya jadi driver mengendalikan rancangan Geta Pujaan Klasik untuk minggu ni, dah pun masuk minggu yang keberapa, saudara? Minggu yang ke-23 sudah. Baik, apapun, saya juga nak mengalu-alukan rakan pendengar Radio Klasik yang ada ke lapangan yang suri singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Selain bersiaran di radio, saya juga bersiaran menerusi pelantar media sosial Radio Klasik, live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Terima kasih yang ada yang suri singgah di live TikTok dan kejap nanti saya akan cuba menyapa saudara yang ada. Ya, makin meriah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Baik, kita meriahkan juga rancangan ini, rancangan Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan, rancangan carta lagu dengan undian sara menentukan kedudukan lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu. Dan sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini, kita imbas dulu keputusan untuk minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama untuk Geta Pujaan Klasik minggu lalu. Di tempat yang ke-10 minggu lalu, nyanyian Alley Cats, Kerana. Di tempat yang ke-9, Sampaikan Hati Ini Kepadanya, Sunny Sahuri. Di tempat yang ke-8, Bunga Larangan, UG14. Di Sudut Kamar Hatiku, Dato' Jamal Abdillah. Di tempat yang ke-7, Dan selanjutnya di tempat yang keenam disebut jangan dikenang jangan. Di tempat yang ke berapa? Di tempat yang kelima untuk minggu di tempat yang keenam untuk minggu lalu disebut disebut jangan dikenang jangan. Di tempat yang kelima minggu lalu nyanyian iklim aduhai seribu kali sayang. Di tempat yang keempat camar yang pulang nyanyian Dato' Aisyah. Di tempat yang ketiga minggu lalu jangan berduka hati Dato' Sharifah Aini. Di tempat yang kedua ku mengerti erti sepi Dato' Aman Shah. Dan juara gitar pujaan klasik minggu lalu nyanyian G ataupun Fauzia Latif teratai layu di Tasik Madu. Itu cerita untuk minggu lalu. Apa cerita untuk minggu ini saudara? Ya, untuk keputusan minggu ini undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik menentukan kedudukan yang akan diumumkan kedudukan untuk minggu ini. Dan kita semak dulu keputusan minggu ini dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Gita pujaan klasik minggu yang ke-21.
8: Gita pujaan klasik minggu ini nombor 10.
7: Bukan minggu yang ke-1, minggu yang ke-23. Awal-awal abang dah buat silap dah. Okay. Tapi yang ini tak silap. Bunga Larangan UG14, lagu ini hanya berjaya merugi tempat yang ke-10 untuk minggu yang ke-23 Gita pujaan klasik.

0: 播四 B 的。
1: Kau sebut kau ulang-ulang antara baik kata dalam lagu nyanyian Datin Raffi Hambuang. Lagu ini untuk minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9. Disebut jangan, dikenang jangan, diundi pun kurang. Maka lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 untuk kita bujang klasik minggu ini.

0: Berita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8.
1: Mengisi sepi hati ini.
2: Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Lagu ini setelah mendapat undian daripada saudara, ya, berjaya menduduki tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Nyanyian Dato' Aisyah, Camar Yang Pulang.

Hasil undian saudara yang kami terima sepanjang minggu menerusi pautan di Facebook Radio Klasik meletakkan lagu ini, nyanyian Dato' Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Lagu ini jatuh kelurukannya di tempat yang ketujuh untuk minggu di dalam kita Pujaan Klasik.

Dan sekarang beralih untuk keputusan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Lagu ini nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Di tempat yang ke-6 untuk minggu ini, di sudut kamar hatiku. Lagu ini berada di sudut ini, hanya berjaya meruki tempat yang ke-6 dalam kitab pujian klasik minggu ini. Dan sekiranya saudara mahukan lagu-lagu pilihan saudara berjaya meruki tempat yang lebih selesa, maka sentiasa berikan undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik untuk lagu-lagu yang dipertandingkan dalam kitab pujian.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Demikian tadi untuk semakan minggu ini. Kelurukan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 terlebih dahulu. Diumumkan keputusannya hasil undian daripada saudara yang kami terima sepanjang minggu menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Terima kasih kepada yang berikan undian. Terima kasih juga kepada yang menyokong rancangan ini. Terima kasih kepada yang juga singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Kemeriahan rancangan kita berjalan klasik yang disusun oleh penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad. Hey, sudah kalau tadi keputusan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, makanya berbaki 5 lagi kedudukan untuk kita ketahui. Dari tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-1. Okey, ataupun juara lah senang cerita. Mana ada ke-1? Jadi untuk kita ketahuikan keputusannya, baki 5 top 5 ataupun 5 kedudukan yang terbaik minggu ini. Kita dengarkan dulu pencalonan baru yang disediakan oleh penerbit. Ada 2 lagu yang baru dicalonkan untuk minggu ini. Sejauh mana lagu yang baru dicalon ini mampu bertahan, mampu bersaing untuk mendapatkan tempat yang lebih selesa dalam kita berjalan klasik untuk keputusan minggu-minggu mendatang nanti. Undian Sarah diraih, jemput singgah ke Facebook Radio Klasik untuk berikan undian Sarah. Dan untuk minggu ini ada 2 perjalanan baru yang dimaksudkan, nyanyian Freedom mulanya di sini dan juga nyanyian ELLA Ella Sembilu. Dengarkan untuk 2 pencalonan baru minggu ini dalam kita pujaan klasik.
1: Pencalonan baru minggu ini.

0: Ei, hey, Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Bersedari yang mungkin baru mengikuti siaran ini, seharusnya mengikuti rancangan Gita Pujaan Klasik. Gita Pujaan Klasik. Gita adalah merujuk kepada lagu dalam bahasa Sanskrit. Dan ini adalah merupakan carta lagu. Carta lagu Malar Segar di Radio Klasik. Lagu-lagu yang pernah popular satu ketika dulu dari era tahun 70-an, 80-an, 90-an dimuatkan dalam Gita Pujaan Klasik ini. Dan hasil undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Inilah keputusan untuk minggu ini. Kita dapat ketahui keputusan-keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Dan dua lagu yang baru dicalonkan oleh penerbit baru saja dikeluarkan penyanyian baru sebentar tadi. Nyanyian Ella Sembilu dan sebelum itu nyanyian Freedom. Mulanya di sini. Yang di sini untuk rancangan Gita Pujaan Klasik malam ini. Terima kasih kepada yang ada di sini. Di sini, di Sinun, di Sanun. Di live TikTok Radio Klasik juga. Antara yang terus sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ini. Saya hargai semua rakan-rakan sahabat pendengar Radio Klasik yang sudi singgah, sudi bercicat, sudi tap screen. Macam-macam lah. Saya kira itu semua tanda sokongan buat kami di Radio Klasik. Juga sokongan untuk rancangan kita Pujaan Klasik ini. Dan atas sokongan saudara, apa yang boleh, apa daya yang boleh saya lakukan untuk saya hargai pendengar yang hadir terus sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ni. Walaupun ada ramai yang kata sangkut-sangkut lag malam ni. Sangkut? Sangkut kat abang ke? Sangkut maksud saya lain sangkut-sangkut lah malam ni. Minta maaf kalau mungkin lain kurang lancar malam ni. Tapi rancangan ini harus lancar untuk nak diteruskan. Kita simak keputusan selanjutnya. Kedudukan dari tempat yang ke-5 hingga tempat yang pertama juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Dan kejap nanti saya nak baca nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Jadi dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Jemput singgah, jemput komen nama masing-masing, nama dan dari mana. Kemudian saya akan sebutkan nama saudara di radio kejap nanti. Tapi sebelum itu, mari kita semak keputusan untuk minggu ini. Kedudukan di tempat yang ke-5 dan tempat yang ke-4 untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik. Nombor

0: Damit kenangan dengan irama yang melintas zaman. G, The Fazal Latif, The Lagi, Teratai Layu, Dita Sik Madu, lagu yang terhasil pada tahun 1993. Lagu ni minggu lalu menjadi juara untuk minggu ini. Sikit nak mula dah, nak mula layu. Teratai Layu di Tasik Madu, di tempat yang keempat untuk minggu ini. Sekiranya saudara meminati lagu ini dan mahukan lagu ini berjaya memberi tempat yang lebih selesa, berikan undian saru melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Baik, mengejar masa meniti waktu, kita semakin menghampiri 10 malam untuk kita ketahui akan keputusan selanjutnya, kedudukan di tempat yang ketiga, kedua dan juga juara kita pujian klasik untuk minggu ini. Sampai itu, minta maaf tadi live TikTok Radio Klasik sangkut-sangkut saudara, ramai yang sangkut kat saya tadi. Dek kena line yang sangkut-sangkut. Baik, sekarang dah okey, dah pulih dah. Dek kena baru pulih, makanya saya tangguh dulu untuk sebutkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik ni. Saya akan sebutkan nama-nama saudara sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai kita pujian klasik untuk malam ni. Tapi sebelum itu, masanya sekarang untuk kita teruskan kita pujian klasik dengan keputusan selanjutnya untuk lagu di tempat yang ketiga dan juga lagu di tempat yang kedua untuk minggu ini. Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik, nombor 3.

0: Radio Kelas menggambar kenangan irama merentas zaman. Dato' Aman Shah mengerti erti sepi di tempat yang kedua untuk minggu ini. Dan sebelum itu nyanyian Iklim di tempat yang ketiga. Makanya tinggal satu lagi lagu untuk di kudarakan. Lagu yang menjuarai kita pujian klasik untuk minggu ini. Baik, seperti yang saya janjikan sebagai menghargai yang muncul di live TikTok Radio Klasik malam ini, yang juga turut sama bersembang. Ui, ramai, meriah saudara. Meriah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Terima kasih yang tap screen, yang sudi komen, yang sudi bersembang. Dan untuk itu, saya nak sebutkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik ini sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai kita pujian klasik minggu ini. Dengar nama saudara di radio dan sambil komen nama dan tempat tinggal dari mana. Ringkas saja, jangan panjang-panjang. Saya nak mulakan dengan nama Bazuriah dari Taiping Perak. Seterusnya nama Aziza Osman, Aisyah Setapak, siapa lagi, Adnan dari lajunya, Fatimah Manan, Enjo Kampung Melayu Subang, Eva Jeras, Hasna Husin Setapak, Kak Mas, Sarina Keningau Sabah, Nur Ziza Said Kuala Pilah, Idrus Bota, Mariadi Riau, Aziza Sujak dari Banting, Nazmi Temerloh Zulaiha, dan yang terakhir Hizam dari Kedah. Maafkan saya, yang lain saya tak sempat nak sebutkan namanya. Ini aja masih yang ada. Dan nak ditamatkan kita pujian klasik untuk malam ini di sini, nak ditamatkan dan menamatkan kita pujian klasik juga. Salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad, dan saya Azlan Omar yang mengendalikan rancangan kita pujian klasik ini. Menamatkan kita pujian klasik dengan lagu yang menjuarai kita pujian klasik untuk minggu ini. Dan selepas ini kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman piring hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Tahniah kepada yang mengundi lagu nyanyian Datuk Kheti, Datuk Khadijah Ibrahim, Tangisan Hati Yang Derita, juara Gita Pujian Klasik minggu ini.
1: Gita Pujian Klasik, juara.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
0: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
5: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia di

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

siaran dari yang kesepuri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Ada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini, nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

dijamitkan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hajib. H-A-J-I-B. Hajib. Hajib adalah orang yang mengawal urusan keluar masuk ke balai penguasa atau pemimpin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Kahfi ayat 14 hingga 16.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

0: لقد قلنا إذا شقطا.
1: Dan kami kuatkan mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun, menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran.

0: tiba.
1: Mereka berkata pula sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Wa idh

0: Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Warisan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.

0: Radio Classic menggami kenangan.
1: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Classic setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

harapan, cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Seremban, 87.9.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
4: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Dan bersama dengan saya lagi Ustaz Syarizandar Abdul Rabi dalam kita mengingati sejarah epik kemenangan tentera Uthmaniyah dalam membuka Constantinople. Namun di sebalik sejarah itu sebenarnya Uthmaniyah menentang dengan Kristian seolah-olah hanya makna tentera Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah menentang kerajaan Rom Byzantine yang beragama Kristian. Sebenarnya di sebalik sejarah yang sangat hebat ini bukan sekadar Islam lawan Kristian. Sebenarnya pegawai-pegawai dari Jerman, Itali dan Eropah Timur yang telah tunduk pada kekuasaan Turki Uthmaniyah, antaranya Bosnia, Serbia, Hungary, sebenarnya mereka juga telah membentuk satu gabungan yang bergabung dengan tentera Islam, termasuk juga mereka bergabung dengan tentera elit Janissari yang telah direkrut sejak kecil pada negara-negara Kristian Eropah. Jadi dia bukan sekadar peperangan Islam menentang Kristian, tapi ada beberapa orang-orang yang beragama Kristian sendiri yang tidak bersetuju dengan kepimpinan Konstantin ke-9 ataupun kepimpinan Rom Byzantine, yang mereka ada pertembungan di antara fahaman Kristian antara Ortodoks dan juga Protestan, Katolik dan sebagainya, maka menjadikan mereka bergabung dengan tentera Islam dan juga tentera elit Janissari, dan akhirnya mereka yang beragama Kristian juga menentang kerajaan Kristian Byzantine pada ketika itu. Dan Konstantin ke-9 pula memiliki beribu-ribu orang Yunan Ortodoks, ya, Kristian Ortodoks di bawah pimpinannya, dan disebab meminta bantuan pos Nicholas ke-5 namun tak dapat respon positif daripada Vatican di Itali, dan antaranya pelaut Itali yang datang membantu untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pelaut ini juga sebenarnya gagal, dan dia juga antara panglima tentera yang cuba untuk mempertahankan Konstantinopel, tapi akhirnya dia juga akhirnya melarikan diri, dan dia mengatakan dia mati ketika proses melarikan diri ke Itali. Jadi di sebalik kisah peperangan Islam menentang Kristian ini, sebenarnya bukan semata-mata tentera Islam Uthmaniyah menentang Rom Byzantine, tetapi sebenarnya ada juga Kristian yang menentang Kristian bergabung dengan Islam yang sangat hebat pada ketika itu, iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi secara mudahnya bahawa Rom Byzantine yang sangat kukuh pada masa tersebut, sebenarnya tentera Islam Uthmaniyah itu lebih kukuh kerana mereka mendapat sokongan dan gabungan ketenteraan daripada tentera ataupun pasukan-pasukan yang tidak bersetuju dengan Kristian Rom Byzantine sebenarnya. Nanti insyaAllah untuk seterusnya kita akan tengok lagi ada beberapa faktor penting yang menjadikan kemenangan Islam sangat hebat dan menjadi contoh kepada kita hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Syarizandar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati. Kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 6 Jun 2026 hari Sabtu, sama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk maklumat saudara, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.02 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia dan terus berhibur di ruangan Simfoni Hujung Minggu, lagu tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hari ini dan semalam. Jemizan, Wirama Hujung Minggu.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Waktu sekarang 6.48 minit pagi. Mungkin ada yang baru je kan buka radio dan baru sama dengan kami. Terima kasih kerana kesetiaan saudara, amatlah kami hargai. Kerana tanpa saudara, apalah adanya Radio Klasik yang terus relevan dulu, kini, selamanya. Baik, seperti biasa hari ini, mungkin tarikh yang cukup istimewa, 6 Jun 2026, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan. Atau juga, untuk hari ini, mungkin ada perkara yang membuatkan saudara terkesan dalam hidup sehingga hari ini. Mungkin dari cerita yang sedihnya, mungkin ada yang manisnya, mungkin yang terkesannya adalah pahit, sakit, atau apa saja yang membuatkan kehidupan saudara terkesan akan kejadian itu. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi, kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayuh kita berimur dengan lagu nyanyian senario, Joget Toleh Menoleh. Irama hujung minggu.

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, pertemuan dan perpisahan adalah dua perkara yang sentiasa berjalan seiring dalam kehidupan kita. Pertemuan itu selalu hadir tanpa diduga. Ada yang hadir untuk membawa tawa, ada juga yang hadir untuk mengajar kita erti sabar. Dan ada juga yang hadir untuk mengubah cara kita melihat kehidupan. Setiap pertemuan itu sebenarnya rezeki. Walaupun singkat, ia tetap meninggalkan kesan. Namun dalam setiap pertemuan sudah tersembunyinya satu perpisahan. Kita tidak pernah benar-benar tahu berapa lama seseorang akan bersama kita. Sebab itu setiap kenangan bersama menjadi sangat berharga, walaupun hanya sekecil-kecil perbualan biasa. Perpisahan bukanlah bermaksud semuanya hilang. Ia cuma perubahan bentuk hubungan dari yang hadir setiap hari kepada yang tinggal sebagai kenangan. Kadang-kadang jarak memisahkan tubuh, tidak semestinya hati. Yang paling penting, kita belajar untuk menghargai tanpa terlalu bergantung dan menyayangi tanpa terlalu mengikat. Bila tiba masa untuk berpisah, kita lepaskan dengan redha, bukan dengan dendam. Hidup ini seperti stesen kereta api, saudara, sebenarnya. Orang datang, orang pergi. Kita tak boleh tahan mereka untuk selamanya. Tapi kita boleh pastikan setiap yang singgah atau satu persinggahan, biarlah ia meninggalkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Jadi kita terus hargai setiap pertemuan. Kita hargai dan terimalah apa saja yang berlaku. Dan juga setiap perpisahan dengan hati yang tenang. Kerana kedua-duanya adalah cara hidup mengajar kita menjadi lebih matang dan lebih kuat. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 6 petang setiap hari Sabtu dan Ahad akan terus berhibur bersama saudara. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubik-Cubik Manja pagi ini dengan tajuk pengajian pekerja. OKU, 7.30 minit pagi. Wirama Hujung Minggu.

0: Aku WM Bakri, cepat angkat Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Selanku, terima kasih.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Amir. Ya Allah. Sakit dah tegak ni panggil si Amir ni. Dia buat pekak je. Amir. Mana ni budak ni?
2: Lah, awak tu Suraya. Duk panggil-panggil Pak Amir lah.
1: Pak Mit pula yang muncul. Saya panggil Amir. Adik saya yang selalu bikin panas tu. Pak Mit pula muncul.
2: Alah, tak payah panggil Amir tu. Ha, ni. Pak Mit kan ada. Hindustan kata, mehuna. Abang Ahmad, Suraya nak suruh Pak Mit buat apa?
1: Pak Mit, tolong dia je lah. Boleh tak?
2: Pak Mit pun kena tempih juga. Oi, dah sebenarnya ni pasal apa yang duk marah-marah pagi-pagi ni?
1: Sepatutnya Suraya cuti hari ni. 1 Jun kan cuti umum hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong dan juga hari gawai dayak di negeri Sarawak. Ingat nak rehatlah kat rumah. Tapi si Amir pula tak nak buat kerja lebih masa. Geram betul dengan budak ni. Baik Suraya gajikan golongan OKU je. Mereka tu rajin kerja.
2: Pak Mit pun ada seorang pekerja OKU. Zikir nama dia. Sambil buat kerja tu, sambil berzikir. Lagipun orang kata etika kerja golongan OKU dah dapat pengiktirafan.
1: Kan? Sebab sekarang ni, dah dekat 81% majikan menilai prestasi pekerja OKU setanding dengan pekerja lain. Kalau ikut statistik kajian penggajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Rajin. Masuk awal, balik lambat. Jangan ambil MC. Jangan cuti. Itu yang Pak Mit suka.
1: Tu yang Suraya pun rasa nak gaji pekerja OKU juga. Salah satunya sebagai tanggungjawab sosial kepada golongan OKU.
2: Mulia sungguh hati yang Suraya tu. Kalau ikut Ketua Perangkawan Malaysia tu, kajian melibatkan 1,830 majikan mendapati 71.9% majikan mengiktiraf peranan pekerja kurang upaya dalam memacu produktiviti dan inovasi di tempat kerja.
1: Yalah kan, walaupun ada juga cabaran-cabarannya, tapi kita janganlah sisihkan golongan ni sebab biasanya mereka ni memang ada keistimewaan tersendiri. Cuma itulah, peluang je tak selalu ada.
2: Itulah, pasal itulah Pak Mit tolong si Zikir tu. Dia tu rajin. Pak Mit dah nak tutup kedai pun dia tak habis lagi buat kerja. Ada je kerja. Sampai Pak Mit ni halau pergi balik-balik-balik, baru dia balik.
1: Ya ke Pak Mit? Kalau macam tu, kita tukar pekerja nak? Kita tukar macam sistem butter. Pak Mit ambil pekerja Suraya, Suraya ambil pekerja Pak Mit. Nak. Kita tukarlah.
2: Pekerja Suraya tu siapa dia? Husin ke?
1: Bukan Husin. Tapi Amir. Okey kan?
2: Amir. Sagi Pak Mit pula tukar jadi jembalang tanah. Orang kata apa, duk kayau seluruh kampus. Suruh dia tolong buat kerja.
1: Alah, tak apalah. Biar Pak Mit pula jadi jembalang tanah. Suraya ni dah hari-hari macam hantu polong. Sikit lagi nak jadi Dracula.
2: Tu dia. Pakat tukar jadi macam-macam jelmaan lah pula. Di taman mengambil kenangan ni. Kacau.

Mawar putih untuk Mama. Datuk Sharifah ini baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk sebelah pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan ribut petir, di Pulau Pinang juga di daerah Perlis, Kedah, kawasan pantai Selangor dan kawasan pedalaman Perak. Hampir keseluruhan dijangkakan pagi ini tiada hujan di daerah Sabah. Sementara di Sarawak pula dijangkakan pagi ini hujan di kawasan Kuching, daerah Serian, Samarahan dan juga Kapit. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita terus berhibur di ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti. Dan jangan lupa untuk terus bersama dan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Koprata Sa, Permata untuk Isteriku.